nama Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas saudara-saudara dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Nyanyian Rohani 10 ayat 1, pujilah Tuhan.

silakan duduk. Berturut-turut diberi kesempatan solo dari anak Seth Istia. Anak Seth Istia, dipersilakan puji Tuhan. Bersiap-siap Bapak Manurung.

Jemaat kekasih di dalam Tuhan, kita akan datang pada pengakuan dosa. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa sungguh-sungguh kepada-Nya. Firman Tuhan berkata, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Mari kita berdoa. Tuhan, tidak ada yang bisa kami tutupi di hadapan-Mu. Engkau maha tahu, Engkau maha benar, maha adil, maha mengampuni bagi kami manusia, bagi kami orang-orang berdosa. Tidak dapat kami mengatakan bahwa kami adalah orang benar, kami adalah orang yang hidup tanpa dosa. Sebab keberdosaan dan kesalahan selalu kami lakukan dalam kehidupan kami, baik sengaja maupun tidak, baik sadar ataupun tidak. Kami selalu berbuat salah dan dosa terhadap Engkau Tuhan, tetapi juga terhadap sesama kami dan terhadap alam ciptaan-Mu ini ya Tuhan. Bapa di sorga, di pagi ini dalam rasa sesal dan malu, kami tunduk dan kami mengangkat hati. Kami memohon balas kasihan dan pengampunan daripada-Mu Tuhan. Sebab kami sendiri tidak ada kekuatan dan kuasa untuk dapat mengalahkan dosa dan kejahatan yang kami perbuat terhadap Engkau, terhadap sesama kami, dan terhadap seluruh ciptaan-Mu Tuhan. Bapa Surgawi, Engkau jangan mengingat-ingat dosa dan salah kami, sebab ketika Engkau mengingatnya, maka kami pasti binasa. Sayangi kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, suci kuduskan kami, dan layakkan kami Tuhan disebut sebagai anak-anak-Mu. Layakkan kami menerima janji-janji Allah dalam kehidupan

kami terutama pengampunan dosa yang berlaku bagi kami dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah menjadi pengantara atas dosa-dosa kami dan menjadi pendamaian antara kami dengan Bapa di sorga. Kami berdoa dan memohon pengampunan pada Bapa di sorga. Amin. Mari kita menyanyi dua sahabat lama, 62 di tengah kesukaran.

berdasarkan pengakuan dosa Bapak Ibu Saudara sekalian, maka dengarlah berita anugerah dari Tuhan. Dengarlah sabda jemaat sabda Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Yesus Kristus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Kita sambut berita anugerah nyanyian rohani 144 ayat 2. Sesungguhnya Yesus yang layak benar.

Jemaat saya undang berdiri, kita mendengarkan hukum Tuhan. Dengarlah hukum Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh kitab Taurat dan kitab para nabi. Jemaat Tuhan, disilakan duduk. Atas nama persekutuan dipersilakan solo Ibu Helen Watimena.

0: Tuhan Yesus memberkati kita semua.
1: Mari kita menghampiri Tuhan dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau telah memberikan firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang di setiap perjalanan hidup kami. Berilah oleh Roh Kudus, telinga kami mendengar dan hati kami rindu akan firman-Mu. Berilah firman-Mu menjadi kesukaan kami, agar kami bertumbuh dalam kasih-Mu dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita buka bersama bacaan firman Tuhan, Nehemia pasal 2 ayat 11 sampai 20. Nehemia pasal 2 ayat 11 sampai 20. Sekali lagi Nehemia pasal 2 ayat 11 sampai 20. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Tekad untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Maka tibalah aku di Yerusalem. Sesudah 3 hari aku di sana, bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan saksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja. Karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu, aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan saksama tembok itu. Kemudian aku kembali lalu masuk melalui pintu gerbang lebak. Demikianlah aku pulang. Para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi dan apa yang telah kulakukan karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi, baik kepada para imam maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa dan para petugas lainnya. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga, mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ketika Sambalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu, dan Geshem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami, kata mereka. Apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Sampai demikian jauh bacaan firman Tuhan bagi kita. Memulai sebuah pekerjaan dari Tuhan. Memulai sebuah pekerjaan dari Tuhan. Persekutuan jemaat yang Allah kasihi, salam. Dalam tata gereja GKI di Tanah Papua, GKI punya visi, yaitu kerajaan Allah. Misinya adalah menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di bumi. Damai sejahtera, sukacita, kebaikan, kasih. Itu adalah tanda-tanda kerajaan Allah. Beberapa waktu yang lalu, Majelis Jemaat Urusan Pelayanan Kasih dan Keadilan bersepakat untuk melakukan pelayanan kasih nanti ke Jemaat Silo Serbin, Klasis Numfor. Jemaat ini yang baru-baru gedung gerejanya terbakar. Jadi kita ada rencana di awal Oktober itu mau pelayanan ke sana. Sehingga untuk maksud itu sudah ada komunikasi antara Ketua Jemaat Ebenezer Panindi dengan Ketua Jemaat Silo Serbin. Apa yang mereka butuhkan di sana. Kalau orang barat, mereka mau pergi ulang tahun seseorang, mereka diundang. Mereka tidak datang bawa hadiah sebarang. Ya nanti dong tanya ke yang ulang tahun itu, ku perlu apa? Ya kalau kita itu mau pergi ulang tahun itu sebarang saja kita bawa toh hadiah. Yang penting hadiah kita bawa. Tapi orang barat tidak dan tanya, yang ulang tahun kok sebenarnya perlu apa? Jadi dia bawa sesuai dengan kebutuhan. Jadi harus begitu, tanya dulu kebutuhan mereka di sana supaya kita datang dan melakukan pelayanan itu sesuai dengan kebutuhan dari mereka di sana. Jadi saya sudah dengar bukan hanya kita yang pergi majelis, tapi kayaknya PW juga mau ikut ini. Iya, lebih banyak lebih bagus toh, begitu. Ada antusias dari kita semua untuk turut dalam pelayanan ini. Ketika saya masuk di jemaat ini juga, yang saya lihat

tangga kita, apa yang saya harus buat bagi rumah tangga saya? Saya baru masuk di jemaat, saya harus tanya ke diri saya, apa yang harus saya buat? Bagaimana untuk mencapainya? Kita mau buat kegiatan, kita pergi kerja, ditempatkan di tempat tugas baru, apa yang harus saya buat di sini? Kan kita tidak duduk begitu saja. Tapi kita perlu tahu kondisi di tempat itu. Kita perlu tahu kondisi di jemaat itu. Kita perlu tahu kondisi kantor itu. Kita perlu data akurat. Dan kita juga perlu dukungan dari orang. Gitu. Karena sesungguhnya kerja sendiri mustahil. Jadi dalam bacaan kita ini ada tiga langkah yang dibuat oleh Nehemia. Yang pertama itu pada ayat 11 sampai 16. Yang Nehemia lakukan yang pertama adalah tadi. Dia keluar pada malam hari, kemudian dia melakukan investigasi kota itu. Dia menyelidiki kota Yerusalem ini, pintu-pintu gerbangnya bagaimana, tembok-temboknya bagaimana. Ternyata yang dia dapati sudah rusak semua. Dan itu adalah ancaman. Ya, karena tembok kota, pintu-pintu gerbang kota itu adalah simbol perlindungan. Jadi kalau rusak, tidak berfungsi, musuh gampang masuk, musuh gampang menyerang. Hidup mereka dalam bahaya, hidup mereka susah. Sehingga dengan beberapa orang yang ikut dia, mereka mulai jalan, lihat kondisi kota itu. Sesungguhnya memprihatinkan yang didapati. Sehingga pada ayat 16, di situ diterangkan bahwa tidak ada seorang penguasa, para imam, pemuka, petugas lainnya yang tahu bahwa Nehemia dan beberapa orang ada malam itu melakukan investigasi. Baru ada investigasi, baru kita bisa identifikasi kebutuhan apa, masalahnya apa. Gitu. Kalau tidak ada begitu, kita kerja sebarang. Dan kerja sebarang tidak ada hasil. Gitu. Yang kedua, pada ayatnya yang ke-17, sesudah dia melakukan investigasi, dia sudah identifikasi masalahnya ini di kota Yerusalem ini, yang kita perlukan ini, masalahnya ada ini. Maka itu menggugah hatinya, kemudian dia berusaha untuk menggugah dan memotivasi orang lain. Ya, pada ayat 16 tadi di situ dikatakan ada penguasa, para imam, pemuka, petugas lain. Dia harus memotivasi mereka. Dia harus menggugah hati mereka. Dengan situasi kota Yerusalem yang tidak baik-baik saja, dia menyentuh mereka dengan kondisi kota yang tidak baik, dengan visinya. Kota ini tidak baik, saya harus buat sesuatu bagi kota ini. Karena itu dia kasih tahu mereka. Dia kasih tahu para imam, pemuka, petugas lainnya. Mari kita sama-sama membangun kota ini kembali. Nah, akhirnya di situ di ayat 17, mereka semua, visi itu bukan lagi visi Nehemia saja, kemudian jadi kesepakatan menjadi visi bersama. Mereka katakan, kita bangun kembali tembok Yerusalem. Jadi tidak mudah. Kalau kita tidak punya data yang lengkap, tidak punya kebutuhan, kita tidak tahu, tidak bisa kita menggugah orang. Jadi ketika kita tahu kondisi kita ini, kekurangan kita ini, kebutuhan kita ini, maka sebagai seorang pemimpin, dia berdiri untuk menyampaikan kepada pemuka, kepada masyarakat Yerusalem, mari kita kerja. Karena saya sudah tahu kota itu, saya sudah tahu kondisi.

itu, bagi Nehemia seperti itu. Sehingga dia menggugah banyak orang untuk terlibat dalam pekerjaan yang baik ini. Dan yang ketiga, pada ayatnya yang ke-18, Nehemia juga menyampaikan kepada mereka bahwa visinya ini bukan dari dirinya sendiri, bukan dari kekuatannya sendiri, tapi sesungguhnya ini petunjuk Tuhan yang harus dikerjakannya. Dan karena ini petunjuk Tuhan, maka Tuhan tidak akan membiarkan kita tidak berhasil. Tuhan akan menyertai dengan tangannya. Tapi bukan hanya Tuhan, bahwa apa yang saya mau kerjakan, pekerjaan yang baik ini juga telah disetujui oleh Raja Artasasta, Raja Persia. Nah, tiga langkah atau tiga upaya strategi tadi akhirnya membuahkan hasil. Karena kemudian orang-orang Yahudi, masyarakat dan para pemuka turut berkomitmen dengan Nehemia. Kami siap untuk membangun dan disertai dengan kerja nyata. Dan dengan sekuat tenaga mereka memulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ayat 18 B dan C. Dalam memulai pekerjaan pembangunan, kita belajar pada bagian yang terakhir, ayat 19 dan 20 kembali di minggu lalu sudah diingatkan. Oh, mulai pekerjaan baik itu tidak pernah jalan mulus. Tantangan justru datang dari sekitar kehidupan Nehemia. Ya, Sambalat itu gubernur Samaria. Kemudian Tobia itu juga dia orang Yahudi, Tobia itu. Dan kemudian dari Gesem, orang Arab, mereka mengolok-olok dan menghina pekerjaan baik yang Nehemia dan para pemuka orang-orang Yerusalem mau kerjakan. Mereka beranggapan bahwa itu pekerjaan yang bertentangan dengan Raja Persia. Karena memang mereka masih di bawah kekuasaan Persia.

kerja keras kita, ya. Bahasa-bahasa menghambat. Lalu Nehemia bilang, kami ingat bahwa kamu tidak punya hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Silakan kau olok-olok, silakan kau hina. Karena orang-orang yang olok-olok hina tidak ada dalam catatan sejarah. Coba baca di sejarah gereja semua, tidak ada tercatat di situ orang-orang yang hina-hina olok-olok. Yang tercatat di sejarah gereja itu orang yang kerja. Gitu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat sekalian yang Allah kasihi dalam Kristus Yesus Tuhan kita, apa maksud firman Tuhan ini bagi saya dan jemaat? Saya catat ada 6 hal penting. Yang pertama, supaya apa yang saya dan Bapak, Ibu, Saudara akan kerjakan dan dapat berhasil, maka kita juga harus ada strategi, kan? Kita juga harus ada rencana. Minggu lalu kita belajar rencana. Nehemia minggu ini juga, Nehemia punya rencana. Dan untuk melakukan rencana itu, pertama dia bangun strategi, dia jalan, lihat, dia investigasi masalah. Kenapa keluarga saya begini? Apa masalah kami? Kenapa jemaat saya begini? Apa yang dibutuhkan di jemaat saya? Kenapa pelayanan terhambat? Apa yang dibutuhkan dalam pelayanan? Kenapa kami ada masalah dalam pelayanan? Tempat kerja saya begini, mereka baru utus saya datang. Jadi bagaimana saya bekerja? Saya dengar-dengar di tempat kerja ini begini-begini ada masalah. Perlu kan kita melakukan investigasi? Kita menyelidiki sebenarnya apa yang terjadi supaya kita tahu masalah. Saya sadar sebagai hamba Tuhan yang diutus, belum saya tahu semua kehidupan jemaat. Belum saya tahu kebutuhan jemaat, masalah jemaat. Jadi kita perlu, kita tidak duduk tenang saja. Mengapa saya harus saya di PW, saya jalan dengan PW, mengapa saya ke PKB? Saya tidak terpaku di majelis saja. Gitu. Berat sebagai pemimpin. Berat sebagai pemimpin. Dan kalau pemimpin mau berhasil memang seperti itu. Dia tidak tinggal diam. Dia harus tahu apa kebutuhan jemaat. Apa pergumulan jemaat. Dan kedua, kalau kita sudah tahu kan itu menggugah. Menggugah kita, memotivasi kita. Saya harus buat ini, saya tidak bisa tinggal diam saja. Duduk tenang saja. Karena saya sudah tahu situasi rumah tangga saya begini. Ada tembok besar, ada masalah besar dalam keluarga saya dan saya tidak perlu duduk tenang. Apa yang harus saya buat untuk selamatkan reruntuhan dalam keluarga saya? Apa yang harus saya buat untuk selamatkan reruntuhan dalam pelayanan saya, pergumulan dalam jemaat saya? Apa yang harus saya buat untuk menjawab reruntuhan tembok besar yang harus saya bangun dalam pekerjaan saya, dalam usaha saya? Apa yang saya harus lihat kota ini begini? Kenapa orang-orang mabuk? Kenapa miras? Kenapa ganja? Kenapa orang tidak sembahyang? Sebagai hamba itu harusnya menggugah untuk bertanya terus, apa yang harus saya buat, apa yang harus saya kerjakan supaya ada perubahan. Yang ketiga, perlu menanam iman dan keyakinan bahwa pekerjaan baik, perbuatan baik itu dari Tuhan. Ya. Ya, kalau Tuhan kasih taruh di hati ini, dia menggugah hatimu untuk buat sesuatu yang baik, buat. Karena itu bisikan roh untuk melakukan.

apa yang baik. Jangan tahan. Tiap pekerjaan baik Tuhan adalah visi yang Tuhan taruh di saya, taruh di Bapak Ibu Saudara untuk melakukannya. Kalau Tuhan taruh pekerjaan baik, visi yang baik di hatimu, bahkan keluargamu lakukan. Kalau Tuhan taruh visi yang baik, pekerjaan baik untuk rubah jemaatmu, pelayananmu lakukan. Rubah rayonmu, rubah KSP-mu, rubah unsurmu lakukan. Tuhan taruh visi yang baik pelayanan diakonia. Tuhan taruh engkau kembangkan potensi talenta anak-anak di sanggar talitakum. Lakukan. Karena itu visi baik yang Tuhan taruh. Tidak boleh visi itu tinggal lalu hilang begitu saja. Harus ada tergugah hati kita, motivasi kita untuk mengerjakan yang baik. Yang keempat, kalau Allah menyertai dalam pekerjaan baik, kita mau melakukan pekerjaan baik, maka Dia pasti juga menyertai kita. Jangan pikir bahwa pekerjaan baik tidak disertai Tuhan. Tidak. Semua pekerjaan baik, semua hal baik yang kau melakukan dalam keluargamu, semua hal baik yang kau melakukan dalam jemaatmu, yang kau melakukan di unsurmu, yang kau lakukan di rayon, di KSP, yang kau lakukan dalam pekerjaanmu, di kantor, di tempat usaha, semua hal baik yang kau lakukan untuk masyarakat, untuk kota dan tanah ini, Tuhan ada di situ dan menyertainya. Karena Tuhan yang taruh visi itu. Dan kalau Tuhan menyertai, tangannya menopang, menolong dalam setiap pekerjaan baiknya itu. Yang kelima, setiap pekerjaan baik yang kita mau lakukan itu tidak pernah jalan mulus. Pasti ada tantangan. Tapi tantangan itu, olok-olokan orang, hinaan, cibiran orang, mulut-mulut orang yang membuat kita, memang kita dengar ini, hati tidak tenang, hati panas. Apalagi kalau kita sungguh-sungguh bekerja, ada yang bicara begini, memang perasaan tidak senang itu pasti ada. Tapi ingat bahwa Bapak Ibu Saudara dan saya melakukan pekerjaan baik, visi baik yang Tuhan taruh di kita untuk melakukannya tidak pernah jalan mulus. Pasti ada tantangan, pasti ada cobaan, pasti ada godaan, pasti ada hambatan. Tapi itu tidak boleh melemahkan kita. Itu tetap membuat kita maju. Karena ingat ada tangan Tuhan yang menyertai. Yang terakhir, yang keenam, Tuhan Allah dan catatan sejarah manusia mengingatkan dan mencatat setiap pekerjaan-pekerjaan baik kita. Besok nanti gedung gereja ini selesai, Ketua Panitia Pembangunan Gedung Gereja Eben Hezer, Bapak Otto Pararongan. Tuh, tercatat. Belum lagi sekretarisnya, bendaharanya, tercatat dalam sejarah manusia, catatan sejarah gereja, catatan sejarah jemaat. Jadi apa yang kita buat baik itu tercatat. Bapak Ibu, anak-anak dalam rumah itu berbuat baik tercatat. Ya, kau mati orang kenang kebaikanmu, bukan keburukanmu. Orang jauh nanti. Tercatat apa yang Bapak Ibu sumbangkan. Pasir berapa red Bapak Yosi. Kemudian apa lagi. Pokoknya okasi iuran pembangunan jangan segan-segan. Ya, kalau Tuhan subisik ini habis bulan. Tuhan subisik di hatimu. Ingat iuran pembangunan. Ingat. Jangan lupa. Karena seperti tadi, Nehemia tidak bisa berhasil sendiri tanpa dukungan orang lain. Pekerjaan ini
tanggung jawab, ini tanggung jawab kita bersama. Mari kita bersama-sama melihat itu. Tuhan lihat setiap hal baik yang kita mau buat. Tuhan lihat setiap pengorbanan kita. Dan kalau Tuhan lihat, tidak usahlah khawatir akan kasihnya, akan kebaikannya, akan berkatnya, akan penyertaannya dalam hidup kita. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Amin. Pujian PW Jemaat Ebenezer, paduan suara.

Jemaat, kita akan memberi persembahan syukur. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawa persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Nyanyian Kidung Jemaat 302 mengiringi kita dalam memberi persembahan. Kita menyanyi ayat 1, kemudian selingan musik. Masuk ke ayat 2, selingan musik. Baru masuk ke ayat 3, selingan. Gitu-gitu ya.

Coba Tuhan, mari kita berdoa. Kami menaikkan ungkapan syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan. Hormat dan sembah bagimu. Ya Allah, pemberi hidup, pemberi berkat, dan pelindung yang setia untuk kami. Kami telah mengalami banyak kebaikan, kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Baik pribadi, keluarga, tapi juga persekutuan jemaat. Di ibadah minggu pagi ini, pribadi dan keluarga kami datang dengan seluruh persembahan syukur kami. Baik derma, persembahan pembangunan, diakonia, pengucapan syukur, persepuluhan. Tetapi juga nanti di lagu terakhir, ada aksi 5 menit untuk pembangunan. Ada juga dalam persembahan kami ini, aksi untuk sidang jemaat. Sidang sinode. Tuhan, terima berkati dan kuduskan seluruh persembahan kami. Kami juga membawa pengucapan syukur anak Jericho White Teriri untuk ulang tahun ke-9 pada tanggal 12 September 2026. Berkati anak Jericho White Teriri dalam usia 9 tahun. Beri pertumbuhan dan perkembangan yang sehat kuat baginya. Berkati setiap jenjang pendidikan. Berkati masa depannya Tuhan. Kami juga membawa pengucapan syukur keluarga WTD di rayon 3. Apapun yang disyukuri keluarga kekasih, Tuhan Engkau memberkati. Kami bawa pengucapan syukur ulang tahun ke-34. Tanggal 7 September, Saudari Adriana. Tuhan berkati dia dalam usia 34 tahun. Apapun yang menjadi pergumulan, rencana-rencana ke depan dalam hidup di usia yang Tuhan Engkau berikan, biarlah Tuhan menolongnya untuk mencapainya dalam berkat dan kemurahan-Mu. Biarlah dia panjang umur dan sejahtera dalam kehidupannya Tuhan. Kami juga menyerahkan persepuluhan dari hamba-Mu. Tuhan menerima pemberian persepuluhan supaya dapat dipakai oleh Sinode GKI di Tanah Papua untuk jaminan hidup POG tetapi juga pensiunan dalam gereja ini. Kami datang juga dengan membawa persembahan pembangunan dari hambamu dan keluarga, dari keluarga Yunus Pes-

Engkau memberkati kehidupan pribadi, rumah tangga, keluarga kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kurban persembahan yang kudus yang telah memberkati dan menyelamatkan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di sorga, sumber berkat dalam hidup kami. Amin.

Jemaat saya undang berdiri untuk kita mengaku iman percaya kita. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, kita mengaku kepercayaan kita sesuai pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Aku percaya kepada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaranya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak dara Maria, dan menjadi manusia bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang-orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Serikat persaudaraan.

Silakan jemaat duduk. Mari kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Engkau telah menuntun kami dengan kuasa-Mu. Sehingga ibadah ini berlangsung dengan baik, sebentar lagi kami akan mengakhirinya. Terima kasih untuk kelawatan Tuhan atas kami. Terima kasih juga untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan kepada kami dalam ibadah ini. Biarlah hamba yang memberitakan, bahkan semua umat-Mu yang mendengarkan, kami sama-sama memelihara dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Baik di tengah rumah tangga kami, di tempat kerja, usaha, dan pencarian, tempat tugas tanggung jawab kami dipercayakan posisi jabatan. Tapi juga kami melakukan firman Tuhan ini dalam panggilan pelayanan kami di tengah jemaat ini. Baik sebagai ketua majelis jemaat, sebagai PMJ, sebagai sekretaris dan anggota di setiap urusan kemajelisan, sebagai penatua dan syamas, sebagai koordinator rayon, koordinator KSP, majelis pendamping

angsur. Tuhan tolong kami supaya firman-Mu menjadi pegangan bagi kami dalam melayani sebagai badan pelayan unsur, badan pengurus posyandu lansia, Sanggar Talita Kum, PHRG, BPPG dalam jemaat, panitia sidang jemaat ke-30, panitia pencaringan majelis baru. Biarlah firman Tuhan ini juga menjadi cermin bagi kakak-kakak pengasuh, guru-guru sekolah minggu dalam pelayanan di tengah sekolah minggu, dalam pelayanan di par untuk anak dan remaja. Bapa di sorga, hamba berdoa Tuhan menyertai dan memberkati seluruh kehidupan pribadi dan keluarga dalam menjalani kehidupan di hari ini, tetapi juga di minggu kerja yang baru. Berkati dalam setiap tugas tanggung jawab yang kami lakukan, baik dalam rumah tangga, di tempat pekerjaan pengabdian, di tengah masyarakat, di tengah adat, tapi juga dalam jemaat kami ini Tuhan. Biarlah visi Tuhan dalam pekerjaan baik yang Tuhan taruh pada kami. Tuhan selalu ingatkan bahwa Tuhan tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa selalu bersama kami, menopang dan menolong kami dalam setiap pekerjaan-pekerjaan baik Tuhan yang kami lakukan, baik dalam rumah tangga kami, di tempat pekerjaan, usaha, pencarian, tugas tanggung jawab jabatan, di tengah masyarakat, di tengah adat, dalam pemerintahan, juga dalam jemaat ini. Bapa di sorga, kuatkan kami ketika kami berhadapan dengan tantangan, hinaan, olokan, cibiran. Kami tetap percaya tangan Tuhan yang penuh kasih dan kuasa, yang memanggil, memilih, dan pasti memampukan kami dalam melakukan semua hal yang baik. Bapa di sorga, hamba berdoa Tuhan memberkati pekerjaan pembangunan gedung gereja baru, panitia pembangunan, ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, dan seluruh koordinator dan anggota di setiap seksi. Tolong supaya mereka setia dalam panggilan dan visi Tuhan yang besar bagi mereka ini. Berkati setiap pekerjaan pembangunan ini Tuhan. Berkati panitia, berkati para tukang yang bekerja dalam arena pekerjaan yang begitu menantang dan berbahaya. Tangan Tuhan yang penuh kasih dan kuasa selalu melindungi mereka, supaya mereka aman dan selamat dalam melakukan pekerjaan pembangunan ini. Hamba juga berdoa Tuhan memberkati panitia sidang jemaat ke-30 yang hari ini melakukan basar dalam upaya-upaya pengumpulan dana bagi pelaksanaan sidang jemaat bulan November. Tuhan memberkati ketua panitia bersama dengan seluruh jajaran kepanitiaan, sehingga mereka dapat mempersiapkan biaya dan segala hal dengan baik untuk pelaksanaan sidang jemaat besok. Berkati juga panitia pencaringan majelis baru. Terima kasih karena penggembalaan boleh berjalan dengan baik. Panitia sementara menyusun nama-nama dengan baik untuk diumumkan calon tetap majelis jemaat yang akan dipersiapkan untuk dibawa masuk ke dalam sidang jemaat untuk ditetapkan sebagai majelis jemaat Ebenezer Panindi periode 2027-2032. Bapa di sorga, hamba berdoa Tuhan memberkati
seluruh pelayanan majelis jemaat, BPPG dalam jemaat, dan seluruh kelengkapan kemajelisan dalam tugas-tugas tanggung jawab masing-masing. Bapa di sorga, hamba juga berdoa, Tuhan Engkau memberkati seluruh ibadah-ibadah rutin yang berlangsung di minggu yang baru. Baik ibadah unsur, ibadah rayon, dan pelayanan-pelayanan lainnya. Tuhan sertai berkati semua berlangsung dengan baik. Bapa Surgawi, hamba berdoa untuk warga jemaat kami yang sementara sakit dalam kelemahan tubuh. Anak dari hamba Musyamas, Marica Dimara, anak Atika Adimara, yang saat ini opname di rumah sakit di Jayapura, hambamu sedang ke Jayapura dan sementara menemani anak kekasih dalam pengobatan dan perawatan. Kuatkan iman dan harap hambamu, berkati keberadaannya di sana, berkati pelayanan pihak medis bagi anak Atika Adimara, sehingga dia mendapatkan pertolongan dari tangan Tuhan yang penuh kasih kuasa. Sehingga dia bisa sembuh, dia bisa pulih, dia bisa sehat kuat kembali. Begitu juga dengan Mama Pati, Oma Pat, tapi juga semua orang-orang kekasih kami yang sakit di rumah sakit. Tuhan Engkau tolong mereka. Mereka yang sakit di rumah ataupun dalam pemulihan di rumah, Tuhan juga menolong mereka yang sakit. Biarlah tangan Tuhan yang penuh kasih kuasa melindungi mereka. Bukan kecelakaan atau maut yang mereka alami, tapi biarlah pertolongan dalam kesembuhan, kesehatan, kekuatan yang mereka peroleh. Kami percaya dengan sungguh Tuhan mengasihi kami semua dalam jemaat, dan tangan kasih dan kuasa Tuhan akan selalu melindungi, menopang, dan menolong kami. Bapa di sorga, apapun beban, masalah, pergumulan yang saat ini pribadi dan keluarga alami, Tuhan kuatkan mereka. Topang, tolong, berkati mereka supaya mereka menemukan jalan keluar, mereka mendapatkan pertolongan karena tangan Tuhan yang penuh kasih kuasa menopang dan menolong mereka. Bapa di sorga, hamba juga berdoa Tuhan memberkati pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan, semua doa-doa gumul kami bagi bangsa dan negara, bagi tanah Papua, bagi kota Manokwari, bagi jemaat kami, bagi keluarga kami. Kami percaya Tuhan Maha Mendengar dan Tuhan pasti memulihkan, Tuhan pasti menolong. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi gerejamu secara denominasi, Tuhan berkati. Dan secara khusus GKI di tanah Papua, konsolidasi amandemen tata gereja yang sementara sedang dilakukan oleh tim amandemen dan badan pekerja sinode, Tuhan tolong semua berlangsung dengan baik. Jaga keutuhan GKI di tanah Papua terhadap segala kepandaian, kepintaran manusia yang sesungguhnya tidak berkenan, tetapi hal-hal yang berkenan baik dalam kehendak, rencana, rancangan, visi Tuhan, biarlah terlaksana dalam pertolongan Tuhan. Berkati ke arah sidang jemaat, sidang klasis, dan sidang sinode. Panitia sidang sinode ke-19 di Wondama tahun 2027, Tuhan memberkati. Bapa di sorga, tuntun sertai kami dalam perjalanan pulang. Kami tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Berkati majelis jemaat yang bertugas pada ibadah jam 9 pagi ini.
Berkati pemain orgen, kantoria, tim multimedia, kostor, tata usaha, juru parkir. Berkati semua kami yang melayani Tuhan. Berkati seluruh jemaat yang beribadah di gereja maupun yang menyaksikan secara live streaming. Tuhan berkati semua kami. Ampunkan akan salah dan dosa kami Tuhan. Dengar doa permohonan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita mengakhiri ibadah di saat ini. Karena kita ada dalam aksi 5 menit untuk menopang pembangunan gedung gereja. Maka nyanyian rohani 189, kita menyanyi ayat 2 juga, ayat 1 sampai 3. Pada ayat 3 kita berdiri, serikat persaudaraan.

Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.

0: Demikian ibadah kita sudah berakhir. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Yudit E. Wursyu STOL MPDK yang sudah melayani ibadah di saat ini. Tuhan memberkati Ibu dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan dalam tugas tanggung jawab pelayanan. Ucapan terima kasih yang berikut kami sampaikan kepada Penatua Siamas yang sudah melayani di pagi hari ini. Kantoria, pemain keyboard, petugas sound system, infocus dan live streaming, petugas parkir dan kostor. Ucapan terima kasih yang berikut kami sampaikan kepada paduan suara PW Solo Bapak Manurung, anak Seth Hiskia, Ibu Ellen Watimena. Dan kami ucapkan terima kasih kepada jemaat sekalian yang sudah mengambil bagian dalam ibadah di
1: Sembilan puluh enam koma tujuh megahertz, Suara Budaya Manokwari.

0: Suara Budaya Manokwari.
1: Es krim.
2: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
3: Hey, aku es krim.
2: Enak banget.
3: Hai cantik, aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
2: Aku pengen makan itu, itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
2: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong. Waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu minim.

Selamat siang Pak Cimace. Di studio sudah menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan saatnya Mace Kartika pamit undur diri dari ruang dengan Pak Cimace. Dan dilanjutkan dengan Mace Nita yang akan menemani Pak Cimace di depan 2.

Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih? Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
2: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
1: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
2: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.
3: Hus, hus, hus.

Ya sebenarnya kita bertugas ya, bakal temani sahabat daya di siang hari ini ya, sampai jam 18.00 waktu Indonesia Timur. Kita akan kasih kelas info ya, sahabat daya di siang hari ini.

Ya, soalnya sekilas info ya, bersama di siang hari ini ya, ada misteri wartawan hilang ya di Selat Sunda. Tim SAR ini temukan jerigen di hari kelima. Basarnas ini menemukan satu unit ya jerigen minyak berwarna biru pada hari kelima operasi pencarian korban hilang. Meski demikian, Basarnas ini mengatakan belum dapat memastikan benda tersebut memiliki hubungan dengan speedboat yang membawa rombongan wartawan tersebut. Basarnas ini menjelaskan ya benda tersebut ini ditemukan tim KN SAR Terdekat 247 ketika melakukan penyisiran di sektor tepatnya juga pada hari Sabtu tanggal 12 September 2026 sekitar pukul 10 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Lalu Basarnas ini mengatakan penyisiran ini juga melibatkan kapal patroli RBB Peruncang yang bergerak dari Rembaga Paku Anyar. Kapal tersebut ini menyisir wilayah pencarian hingga sore hari ini di kondisi gelombang laut 0,1 meter. Kontak terakhir juga dengan rombongan tercatat ya pada pukul 14.42 waktu Indonesia Barat ketika mereka mengirimkan informasi lokasi kepada rekan jurnalis di Lampung sekitar 22 menit kemudian tepatnya pukul 15.04 menit waktu Indonesia Barat. Komunikasi ini juga dengan rombongan terputus, kata Edi. Ya, seperti itu info ya bersama daya di siang hari ini.

Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program Makan Bergizi Gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Dirinya menegaskan bantuan harus diterima keluarga penerima manfaat atau KPM secara utuh tanpa potongan apapun. Direktur Distribusi dan juga Cadangan Pangan Bappanas, Rahmin Widiriani, mengatakan penguatan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Hal tersebut termasuk penguatan yang disebut sebagai sumbangan sukarela selama proses penyaluran bantuan. Rahmi juga meminta seluruh jajaran di daerah, termasuk pendamping, aparat desa, dan juga petugas penyalur, tidak melakukan pungutan. Bappanas juga akan menelusuri laporan dugaan pungutan bersama forum Bulog dan juga pemerintah daerah. Bappanas juga memperkuat monitoring dan juga evaluasi langsung di titik penyaluran bantuan pangan. Langkah tersebut ini dilakukan untuk memastikan distribusi berlangsung tertib, transparan, dan juga diterima masyarakat sesuai ketentuan. Masyarakat juga dapat melaporkan ya dugaan pungutan atau penyimpangan melalui kanal whistleblowing sistem WBS atau resmi Bappanas. Pengaduan juga dapat disampaikan melalui hotline Bappanas ini atau layanan informasi resmi lembaga. Bappanas juga menegaskan ya seluruh biaya program bantuan pangan telah ditanggung negara. Karena itu juga tidak ada pungutan yang sah dikenakan kepada KPM saat mengambil bantuan. Ya seperti sekilas info ya bahasa budaya di siang hari ini.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program Makan Bergizi Gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Kabupaten Bovendigul. Keberadaan suku Korowai Batu ditemukan sekitar 33 tahun yang lalu oleh sejumlah misionaris Belanda. Sejak bertahun-tahun, suku Korowai Batu lebih memilih menutup diri di tengah hutan tanpa tersentuh kehidupan modern. Bahkan, mereka tidak mengenal adanya kemajuan teknologi. Masyarakat Korowai Batu, yang dahulu kala merupakan suku kanibal, hidup di atas rumah pohon dengan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dan hidup hanya dengan mengandalkan alam. Dari kisah suku penyintas paham kanibal, hingga sampai pada kisah telepon genggamku berdering, kami akan membawa Anda, pendengar, menemui masyarakat suku Korowai Batu di distrik Yanirumma, Kabupaten Bovendigul.
1: Iya, pendengar, saat ini kami berada di Bandara Udara Bovendigul, di mana tidak lama lagi kami akan segera bertolak menuju ke Bandara Udara Distrik Yanirumma untuk mengunjungi masyarakat suku Korowai Batu.
0: Hari itu, cuaca cerah mengawali perjalanan kami, dan setelah 35 menit penerbangan, akhirnya kami pun tiba di Bandar Udara Distrik Yanirumma. Kami pun harus melanjutkan perjalanan menggunakan perahu ketinting untuk dapat melihat langsung kehidupan warga suku Korowai Batu.
1: Ya, pendengar, saat ini kami akan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan perahu ketinting, di mana kami harus menempuh perjalanan sekitar 1 jam untuk dapat sampai di kampung Korowai Batu. Nah, pendengar, di sepanjang perjalanan ini, kami dimanjakan oleh pemandangan yang cukup indah yang semakin membuat kami penasaran untuk segera sampai di pemukiman masyarakat suku Korowai Batu.
0: Setelah menempuh perjalanan panjang dan melelahkan, akhirnya kami pun tiba di kampung Korowai Batu. Sejumlah warga menjemput kami dengan senyuman.
2: Selamat siang.
3: Iya, selamat siang, selamat datang.
0: Ketika kami menginjakan kaki di kampung Korowai Batu, tidak nampak jalan beraspal, tidak ada puskesmas maupun sekolah, dan yang terlihat hanyalah beberapa rumah pohon yang menarik perhatian kami.
4: Nyanyi lagu Indonesia, bisa atau tidak?
5: Bisa!
0: Tepat di bawah sebuah rumah pohon, kami menemui Yusak. Ia merupakan warga asli suku Korowai Batu yang sempat ke kota dan telah fasih berbahasa Indonesia.
6: Nama saya Yusak. Saya asli orang suku Korowai Batu.
0: Pemuda berusia 25 tahun ini bercerita, sejak dahulu kala, warga Korowai Batu setiap hari bermukim di atas rumah pohon dan telah menjadi tradisi turun-temurun.
6: Kita di sini sudah biasa hidup di atas rumah pohon. Itu sudah jadi tradisi nenek moyang kita.
0: Menurut Yusak, warga suku Korowai Batu tidak biasa menggunakan pakaian layaknya manusia pada umumnya.
6: Warga Korowai Batu tuh tidak biasa pakai pakaian. Dorang hanya pakai cawat, tapi sekarang sudah ada juga yang mulai pakai pakaian.
0: Yusak menjelaskan, dahulu kala warga suku Korowai Batu sempat menganut paham kanibal.
6: Masyarakat di sini tuh dulu kanibal, yang jadi tumbalnya tuh yang kerasukan roh jahat. Tapi kalau sekarang sudah tidak ada, karena dorang sudah kenal agama.
0: Tidak jauh dari tempat kami berdiri, kami menemui Ananias. Rupanya, ia sudah 2 tahun terakhir bekerja di kota, sehingga komunikasi kami pun berjalan lancar.
7: Sepunya nama Ananias, biasa sabawa hasil alam untuk jual di kota.
0: Ananias bercerita sejak bertahun-tahun, warga suku Korowai Batu sangat terisolasi karena tidak adanya layanan telepon seluler.
7: Warga Korowai Batu setengah mati, kita terisolasi sekali karena tidak ada jaringan telepon, internet juga tidak ada.
0: Menurut Ananias, tidak adanya layanan telekomunikasi mengakibatkan warga suku Korowai Batu kesulitan dalam memasarkan hasil alam yang sangat melimpah.
7: Kita punya hasil alam ini banyak. Ada daging rusa, daging babi, ada ikan juga banyak. Tapi kita tidak bisa jual karena tidak ada jaringan telepon dan internet. Jadi kadang hasil alam itu rusak saja di tengah hutan.

0: Kehidupan warga suku Korowai Batu kini berbanding terbalik dengan kisah masa lalu mereka. Sejak Bakti Kominfo membangun BTS di distrik Yani Rumah, kini masyarakat suku Korowai Batu telah menikmati indahnya menggunakan telepon genggam.
1: Kalau sekarang ini sudah bagus, di kampung sudah ada tower. Jadi sekarang kita sudah bisa telepon dari kampung. Kita juga kalau mau telepon keluarga di kota, bisa lihat orang punya muka.
0: Bahkan masyarakat suku Korowai Batu kini telah mengenal smartphone dan media sosial.
1: Sebagian besar warga Korowai Batu itu sudah kenal HP. Dorang kemana-mana itu selalu bawa HP. Dorang juga sudah kenal media sosial.
0: Sumber daya alam warga suku Korowai Batu kini dengan mudah dapat dipasarkan berkat hadirnya jaringan telepon seluler dan internet.
1: Sejak pemerintah bangun tower di kampung, masyarakat gampang jual hasil alam. Kita tinggal posting saja di media sosial. Pasti laku. Saya biasa dapat 3-5 juta.
0: Berkat adanya pembangunan BTS, kini perekonomian warga semakin membaik dan tentunya berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat suku Korowai Batu. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bovendigul, Lambertus Fatruan, mengungkapkan pihaknya akan berupaya mendorong hadirnya layanan telepon seluler dan internet di seluruh wilayah Kabupaten Bovendigul.
2: Untuk pembangunan BTS yang dibangun oleh Kementerian Kominfo melalui Bakti, dari 72 sudah terpasang 61. Dari 61 ini sudah merata di semua distrik.
0: Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Bakti Kominfo, Anang Latif, mengungkapkan pembangunan BTS melalui program Palaparing Timur merupakan upaya pemerintah dalam penyediaan sarana telekomunikasi berkeadilan hingga di daerah terpencil di Provinsi Papua.
3: Palaparing Timur ini menjangkau hingga 51 kota kabupaten di Papua, Papua Barat, dan Maluku. Kerjasama dengan operator sangat penting untuk mendorong khususnya daerah-daerah tersebut bisa terlayani dengan sinyal 4G maupun Wi-Fi yang kencang.
0: Menteri Kominfo Johnny G. Plate menegaskan kehadiran jaringan telepon seluler dan internet hingga di pelosok negeri sesuai komitmen bersama negara peserta presidensial G20 dalam upaya peningkatan teknologi digital dalam perbaikan ekonomi global.
4: Kami mengajak para anggota G20 untuk membahas isu penting ini sebagai wujud untuk mengupayakan pemulihan ekonomi global melalui teknologi digital. Pembahasan digital skills and digital literacy juga berperan sentral guna menghadirkan pemanfaatan teknologi digital yang produktif, yang inklusif, yang memberdayakan dan berkelanjutan.

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa?
1: Hah?
0: Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.

Ya sebenarnya just kelas info ya, sebenarnya di malam hari ini ya, ada Minggu ya, 13 September 2026 menjadi momentum sejumlah peringatan penting di berbagai negara. Peringatan tersebut berkaitan dengan teknologi, kuliner, keluarga, hingga upaya membangun pola pikir positif. Salah satunya ini adalah Hari Programmer ya, yang mengabsesikan kontribusi pengembangan perangkat lunak dalam kehidupan modern. Selain itu juga ada pada Hari Coklat ya internasional, Hari Kakek dan juga Nenek, serta Hari Berpikir Positif. Setiap peringatan ya memiliki perjalanan sejarah. Serta tujuan berbeda yang berkembang hingga sejak sekarang. Ada hari programmer ya. Hari programmer ini diperingati setiap 13 September untuk mengapresiasikan kontribusi para programmer dan juga pengembangan perangkat lunak. Profesi ini tersebut ya berperan menciptakan berbagai perangkat serta pengalaman digital yang digunakan masyarakat setiap hari. Sejak peringatan pemula ya pada 2002 melalui gagasan programmer Rusia Valentin Bart dan juga Mikhail, mereka menggalar dukungan agar pemerintah Rusia menetapkan hari khusus untuk menghormati profesi programmer. Peringatan tersebut ya baru memperoleh pengakuan resmi pemerintah Rusia pada 2009 setelah melalui proses beberapa tahun. Presiden Rusia ini mendatangi aturan mengenai penghormatan kepada programmer pada 11 September 2009. Meski dikenal juga pada 13 September ya, sejumlah negara memiliki tanggal berbeda untuk merayakan profesi tersebut. Cina juga misalnya memperingati hari programmer setiap 24 Oktober dengan alasan yang berkaitan sistem bilangan komputer. Untuk tanggal 24 Oktober ya dapat ditulis menjadi 10 atau 24 atau 10.424, angka penting dalam sistem komputasi. Angka 1024 ini berkaitan dengan 2010 ya, dan kelak menjadi berhubung sistem bilangan biner serta desimal. Yang terakhir ya ada Hari Coklat Internasional ya. Hari Coklat ini internasional untuk memperingati setiap 13 September berbagai momentum menikmati salah satu makanan populer dunia. Sejarah coklat juga sendiri dapat telusuri hingga sekitar 450 sebelum Masehi di kawasan Mesoamerika. Istilah coklat ini dikaitkan dengan kata Nahuatl ya. Kedua istilah ini tersebut terhubungan dengan minuman kakao yang memiliki rasa khas pada masa tersebut. Ada terakhir ya, ada Hari Kakek dan juga Nenek ya. Amerika Serikat ini memperingati Hari Kakek dan juga Nenek setiap minggu pertama setelah perayaan Hari Buruh Nasional di Amerika Serikat. Pada tahun ini diperingati tersebut ya bertepatan pada hari Minggu 13 September 2026. Peringatan ini juga menjadi kesempatan ya menghargai peran kakek dan juga nenek dalam kehidupan sebuah keluarga. Masyarakat ini dapat merayakan melalui pertemuan keluarga, berbagai cerita, memberikan hadiah, atau juga menghubungi mereka. Sejarah peringatan juga bermula pada tahun 1969 ketika Russell ini berusia 9 tahun mengirim surat kepada Presiden Richard Nixon atau Kapel mengusulkan adanya satu hari khusus untuk memberikan penghargaan kepada kakek dan juga nenek. Ya seperti sekilas info ya, misalnya di malam hari ini.

Masyarakat adat suku Biak Papua memiliki satu keyakinan yang telah membudaya secara turun-temurun sejak nenek moyang mereka. Ini berkaitan dengan proses kehidupan manusia di alam semesta ini. Diyakini bahwa mereka hidup dalam empat lapisan kosmos yang secara tidak langsung telah berpengaruh pada adat istiadat dan pola kehidupan mereka. Keempat kosmos tersebut dikenal dengan istilah Subsasor, Subaibu, Subsoroka, dan Subnanggi. Subsasor adalah gambaran dunia atau alam nyata di mana manusia yang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh masih menikmati kehidupannya. Subaibu bermakna saat manusia itu meninggal, tubuhnya sudah dikubur, namun diyakini bahwa arwahnya tetap ada dan hidup bersama dengan mereka. Subsoroka merupakan gambaran kehidupan di masa yang akan datang, yaitu surga. Sementara Subnanggi adalah gambaran dewa langit yang dipercaya memiliki kekuasaan atas matahari, awan, dan angin yang dapat memberikan berkat panas dan hujan bagi kehidupan manusia.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Tarian perang atau tari tobe adalah tarian tradisional suku Asma. Tarian perang atau tari tobe sering digunakan apabila ada upacara-upacara adat tertentu. Dahulu tari tobe dilakukan ketika kepala suku memerintahkan rakyatnya untuk pergi berperang. Kini tarian perang menjadi tari resmi penyambutan tamu. Tarian ini dilakukan oleh 16 penari laki-laki dan 2 penari perempuan. Mereka menari dengan iringan tifa dan lantunan lagu-lagu perang pembangkit semangat. Tari ini memang dimaksudkan untuk mengobarkan semangat para prajurit, dan para penari biasanya mengenakan busana tradisional dengan manik-manik penghias dada, rok terbuat dari akar bahar, dan daun-daun yang disisipkan pada tubuh. Pakaian penari merupakan salah satu bukti kecintaan masyarakat Papua pada alam.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Edin, lihat nih. Bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan

Mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Rogolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner.

And fluoride menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: siap.
1: Ya sebenarnya sekilas simpul ya Mas Ali ya, di siang hari ini ada tari Jakarta ya sebanyak 2.713 penari dari 12 negara memecahkan rekor museum rekor Indonesia atau MURI ya melalui pertunjukan tarian Semarak Jali-Jali ya Betawi. Tarian ini tersaji dalam gelaran 5 tahun Indonesia. Pertunjukan ini tersebut menjadi salah satu rangkaian utama atau pertahun 2006 yang diinisiasi

Rangkaian ini untuk di Yayasan Warna ya Budaya Indonesia. Acara ini mendapatkan dukungan dari Kementerian Pariwisata, Kementerian Kebudayaan, Pemprov DKI Jakarta, dan juga serta wisata Ancol. Ribuan ini peserta hadir berasal dari 12 orang, yaitu Amerika Serikat, Rusia, Polandia, Mongolia. Lalu dari Korea Selatan ya, India, Filipina, Sri Lanka, Malaysia, Thailand, Turki, dan juga Indonesia. Kami berharap semakin banyak ya masyarakat, terutama generasi muda yang mengenal, mencintai, dan juga ikut melestarikan budaya Indonesia. Kami ingin Ancol ya menjadi salah satu ruang yang mempertemukan masyarakat dengan kekayaan budaya Nusantara. Selain pemecahan rekor ya, Muri ini tarian Semarang, Jali-Jali Betawi ya, juga menghadirkan jumlah kegiatan. Pada 12 September digelar internasional. Sementara itu pada 13 September 2006 rangkaian acara dilanjutkan dengan International Beach Parade, kemudian Solo Lunch ini serta Basar dan juga Multi Produk UMKM. Festival ini turut menghadirkan juri ya internasional dari internasional. Festival ini mendukung penilaian dalam berbagai kompetensi yang digelar. Kami berharap ya kegiatan ini dapat terus berkembang dan juga menjadikan Jakarta khususnya Ancol sebagai destinasi berkelas internasional yang mampu menghadirkan pengalaman budaya yang berkesan, ucap Daniel. Ya, sampai situ sekilas info ya peserta di siang hari ini.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana?
2: Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
3: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah, mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

Ada lebih dari satu dasawarsa ya dari Irama Nusantara ini mendatangi dan juga menghasilkan rilisan serta berbagai informasi musik populer Indonesia. Ya sebenarnya sahabat budaya ya, informasi buat sahabat budaya di sore hari ini.

Inspirasi informasi ya, Pusulaya di sore hari ini ya, ada pameran Irama Nusantara, Arsip Musik dan juga Sejarah Politik Indonesia. Ini ada pameran Arsip ya, membuka banyak informasi tentang sejarah, sosial, politik, budaya dan juga musik di Indonesia. Lagu Bengkawan Solo ya, dan juga Genja-Genja ini mengalun di salah satu ruangan di Museum Kebangkitan Nasional pada Jakarta ya, Pusat, Jumat 11 Oktober 2024. Dua tembang Indonesia lewas itu mengisi album Mari Bersukaria dengan Irama Renso yang diproduksikan pada April 1965. Ya, suatu informasi ya, pesawat daya di sore hari ini.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.
1: Suara Budaya Manokwari.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

Peringatan HUT Pekabaran Injil adalah sebuah momen bersejarah yang mengingatkan akan tugas mulia dari kedua rasul, Otto dan Geisler, memberitakan Injil Kristus kepada seluruh umat Tuhan di atas tanah ini. Semoga semangat pekabaran Injil terus hidup dalam hati kita dan nyata dalam setiap perbuatan kita.

0: nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Kajadoi! Lora!

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian.

Ya sebenarnya masih ya bersama deh ya di sore hari ini ya. Ada wilayah Animha ya. Inilah tanah manusia sejati, tanah yang penuh kehidupan dan juga penghidupan bagi siapapun yang menghargai Pertiwi. Daerah paling barat ya, Provinsi Papua, Papua yang kemudian lebih dikenal ya sebagai bumi Animha. Manusia sejati yang ini meliputi Kabupaten Merauke, Bonfe, Dioge, dan juga Asmat ya, dan juga Mampi. Ketika hendak ini menuju ke wilayah ini, Bandar Udara Mupa Merauke menjadi empat pertama yang ditapaki, tempat di mana menarik ya, tak lagi malu-malu menyapa siapapun yang berkunjung ke daratan terluas di tanah Papua ini. Animha ini juga merupakan ya salah wilayah terluas ya, sekaligus untuk kawasan terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Animha ini adalah suku yang menjadi tuan rumah ya di tanah datar ini. Mereka menghuni empat penjuru ya, mata angin dengan tujuh marga besar, yaitu Gepse atau Kaise atau juga sama Kaikai, ada juga Balagiaise dan juga Basik-Basik. Seperti dituliskan ya atau J. Van Val ini dalam karyanya, anime ini untuk suku Marit atau punya kepercayaan terhadap Dema. Roh yang dipercaya bisa menjelman sebagai apapun di alam ini, baik manusia, binatang ya, tumbuhan atau batu. Semua alam semesta ini berasal dari Dema. Dema ini berupa ya kekuatan gaib dalam alam atau juga berupa roh-roh yang orang mati. Semua itu juga terkait ya pula dengan konsep mereka tentang temensme. Karena itu juga ada dema-dema alam ya yang dipuja. Selain dema-dema totemnya sendiri, ada juga dema yang untuk memunculkan ya diri di hadapan manusia, berbentuk manusia pula atau juga berbentuk hewan. Ada yang disebut juga ya Yorma ini atau dema laut, ada juga Wonatai atau totem buaya ini, dan juga lain-lainnya dari berganti bulan ya, tahun berganti abad atau keharmonisan masyarakat Malin dan juga alam terus terjaga. Laku berburu juga merantau ya dan juga bercocok tanam masih dipertahankan ya hingga saat ini. Satu hari lagi, sagu juga merupakan sumber makanan pokok penduduk Mali Anim. Sagu juga digunakan dalam ritual ya, beradilkan adat atau pemusyawaran dan juga alat perkawinan. Orang Mali ini juga sangat terkenal ya dengan makanan khas yang berasal dari olahan sagu. Pencita rasa ini sedap ya dan juga lezat. Pohon sagu ini juga bisa digunakan ya untuk perahu dan juga bahan bangunan rumah. Sagu ini sangat menunjukkan kehidupan orang Marit ya, itulah sebabnya mereka menganggap sagu sebagai raja. Suku Marit ini hidup di selatan dari bagian bawah ya Sungai Digul ini, timur dari Pulau Yosudarso, terutama di barat ya Sungai Maro ini, area kecil melewati Maro di bagian bawahnya. Termasuk juga Merauke ya, hari ini juga daerah yang dihuni oleh orang Marit ini. Anim ini masuk dalam proses Papua di Indonesia. Masyarakat Anim juga ditinggal ya dalam kampung-kampung yang biasanya memiliki paling tidak sebuah rumah ya, bujang yang mereka sebut gotai. Kaum lelaki ini juga sejak remaja ya tinggal di rumah ini. Sementara itu di sekitar gotai ini tadi berdiri rumah-rumah keluarga atau oram aha ya, atau juga rumah kaum wanita yang lebih kecil ukurannya sebuah kampung. Sesuai juga dengan data tahun 2015 ya dari Badan Kerajinan Terpadu ya dan juga Penanaman Modal Provinsi Papua, lahan ini untuk di perkebunan ya di Kabupaten Merauke tersedia seluas 1.434.075 hektar ya, yang baru dimanfaatkan 0,88% atau 9,768 hektar. Sedangkan juga di Boven Dioger ya, Dogel, ada lahan ini tersedia seluas 118.000 hektar yang baru dimanfaatkan baru 3%.
Orang-orang suku juga Asmat ya terpercaya ini barang roh ini akan meninggal dapat menyebabkan bencana bagi orang yang masih hidup. Menyebabkan juga peperangan ya, juga menyebarkan penyakit. Untuk menghindari hal tersebut, orang-orang suku Asmat akan membuat patungnya dan juga menyelenggarakan berbagai macam pesta. Di antaranya adalah pesta bis atau pesta pera ya, pesta ulat sagu dan juga pesta topeng. Ya, sampai informasi ya, bersaudara di sore hari ini.

0: Tuhan, terima kasih atas semuanya. Setidaknya Tong pernah bertemu di Amin yang sama. Saya tidak salahkan dia untuk perpisahan ini, karena saya tahu bahwa ini Tong dua putakdir. Dan terima kasih karena dia sudah beri banyak pelajaran hidup yang dapat saya petik dari kisah ini. Saya bukanlah pelangi.
1: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
2: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
1: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
2: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
1: Kamu gak peduli ya sama aku.
2: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
3: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Saat berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

Hari Palang Merah Internasional diperingati setiap tanggal 8 Mei untuk mengenang jasa Henry Dunant, pendiri gerakan Palang Merah. Pada tahun 1859, Henry menyaksikan langsung tragedi pertempuran Solferino di Italia, di mana ribuan tentara terluka, terlantar, tanpa bantuan medis yang memadai. Pengalaman ini menggerakkannya untuk mendirikan organisasi yang akan membantu para korban perang di masa depan. Simbol palang merah yang terkenal dipilih karena merupakan kebalikan dari bendera Swiss, negara asal Henry. Warna merah melambangkan darah para korban perang, sedangkan latar belakang putih melambangkan netralitas dan kemanusiaan.

Esok kita akan ikuti ya lagu-lagu Islami dan menantikan azan maghrib. Azan maghrib kita akan gabung ya di Pro 1 RRI Manokwari.

Sudah mendengar di manapun Anda berada dan secara khusus untuk Anda umat muslim yang berada di wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya, kami cukupkan sejenak lagu-lagu bernuansa islami ke ruang dengar Anda. Pukul 18 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur, saatnya kita dengarkan dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi.

Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali

0: Yamin, Min, bangun. Binyamin bangun, hei. Udah siang begini nih lu belum bangun juga.
1: Apa sih nyak, gangguin aja orang tidur dah.
2: Ya Allah, Boto anak aye, kalau dibangunin kayak begini, ini urusannya.
1: Nyak, berisik aja dah.
2: Bangun kagak lu? Kalau kagak bangun, nyak guyur sama air. Mau enggak lu? Lelah, ya Allah, dia tarik selimut lagi. Bener-bener nih anak. Kelewatan. Ya Allah, bangun Min, bangun. Ya Allah, nantangin orang tua nih kalau begini nih. Gue siram air nih, gue sebor mukanya tuh. Ya Allah, dia kagak mau bangun. Nih, lu rasain nih. Buat anak yang susah bangun. Nih, tuh.
1: Waduh, apa-apaan sih nya? Ada. Kok kasar bangun ini sih nya?
2: Gimana sih gue elus-elus, lu kagak mau bangun. Malah tarik selimut. Makanya apa lu jangan begadang aja dong, Min. Malam lu jadiin siang. Siang lu jadiin malam. Lu susah diatur jadinya nih. Gimana nih?
1: Punyanya atuh bawel bener dah.
2: Tuh kan, begitu tuh sama orang tua tuh. Orang tua dibilang bawel. Dosa lu. Kalau Allah marah lo, nah, rasain deh lu ntar.
1: Tapi baju aye basah nih ya, kasur pada lepek.
2: Bodo amat. Biarin aja tuh mau basah mau kagak tuh. Sekarang lu beresin deh tuh kasurnya, lu jemurin deh. Gimana sih? Tuh, lu kasih makan tuh ayam tuh. Udah pada berisik tuh, ayam pada kelaparan.
1: Ayam aja dah dipikirin dah. Perut aye juga lapernya, dikasih makan juga belum. Nah, pakai diguyur air lagi.
2: Biarin, lu rasa deh. Emang pantes sih lu disiram. Biar otak lu nih jadi bener, jadi encer. Kagak bengkok. Dah, nyamu ke pasar dulu. Pokoknya kalau nyak balik lu belum rapiin nih kamar. Awas aja lu. Lu kagak bakalan nyama sakit.
1: Iya, ntar aja rapiin dah.

0: Kibek.
1: Ye, Bang.
0: Kemana si Bin Yamin?
1: Waduh, aneh, ayah nggak tahu tuh, Dok.
0: Dari tadi belum nongol juga.
1: Gini, Dot. Sabar ya, Dot. Kali aja si Benyamin lagi beli bir sama si Jarot.
0: Wah. Malam ini kita bakal ngeplay dong.
1: Wah, terbang, pasti.
0: Terbang tinggi. Minum miras.
1: Iya.
0: Kalau kata Bang Haji Roma, miras Antika.
1: Iya. Oh, ente mah bisa aja. Inget-inget lagu Oma aja, ente.
0: Iya, mentang-mentang
1: ente favoritnya Oma.
0: Begitu. Bagaimana kalau malam ini kita jadiin ya bagai sorga? Bagaimana? Setuju?
1: Dah. Ente bisa aja. Nah tuh si Benyamin datang ami si Hendra.
0: Lah iya itu.
1: Wah, bawa miras banyak banget tuh.
0: Wah.
1: Asik, Dok. Kita pesta miras besar-besaran. Yeah. Apalagi nih, Dok. Apalagi
0: setuju gua, setuju gua.
1: Ada yang minuman, botol yang botol kecil udah kita kantongin. Apa namanya? Jensen apa Manson ya?
0: Yang topi miring ya?
1: Bukan, topi miring mah gede.
0: Oh, zaman dulu.
1: Iya, yang sekarang dilarang sih kalau mau beli MPAD.
0: Iya.
2: Woi, coy. Nih, gue bawa miras dah, ya. Yeah. Eh, Andre.
3: Bro,
2: nih, ayo kita mulai minuman nih ya. Eh, Kibe, mana kacang kulitnya tuh?

0: Waduh. Ente enggak bilang Indra. Kita di sini.
1: Keluarin Indra, minuman Indra.
2: Rasa kita, Bro.
1: Yo yo.
0: Wes mantap.
1: Saing cuy, saing.
0: Ya.
1: Nah, dari tadi kita bilang, ayo kita buka semua botol mirasnya. Ayo kita buka, ayo.
0: Yo yo. Wes mantap.
1: Puter coy lagunya dah. Wah, malam ini kita bakal ngeplay, terbang tinggi. Ya, minum miras, kita jadiin malam ini bagai sorga. Ndra, buka lagi Ndra, minumannya Ndra.
2: Kacangnya mana kacang?

0: Itu ada perempuan dah. Waduh, rambutnya panjang lagi dah. Ngapain dah dia lewat jalan sepi malam begini ya? Gue perkosa dah. Lumayan dah. Gue terkam aja dia dari belakangnya. Hop. Nah, kena deh. Ayo sayang, kita senang-senang deh ya di malam ini sayang.
1: Eh, apa-apaan nih, main peluk aja dari belakang, gila lo ya.
0: Kenapa sayang?
1: Gue tabok nih lah.
0: Aduh, lu tonjok hidung gue sayang, ampe berdarah begini dah. Lo kok perempuan kok kasar banget ya?
1: Pemabuk bego lo ya, ngerti gak? Makanya lo jangan teler, tau gak? Kaga. Lu salah sasaran. Gua nih bukan perempuan tahu. Gua nih bencong. Alis bences. Ngerti enggak? Sakit kan tonjokan gua? Makanya otak lu tuh jangan ngeres. Main perkosa aja.
0: Buset dah. Bencong. Rambut lu panjang, gua kira lu tuh perempuan ya.
1: Emang kagak boleh kita rambutnya panjang ya, Bang? Dasar otak bejat.
0: Jangan pergi lu ya. Muka gue udah lu bikin babak belur begini, gue laporin polisi loh.
1: Siapa takut, Bang? Dadah.
0: Dasar bencong, sialan. Hidung gue jadi berdarah begini dah.

0: Tobat nih. Ya Allah, untung aja lu selamat. Coba kalau tuh bencong hilang, lu bisa dibunuh.
1: Anunya akit natit nah hidungnya aja.
0: Segini aja sakit.
1: Iya iyalah.
0: Apalagi nanti lu disiksa di neraka. Lebih sakit lagi dari ini.
1: Takut.
0: Makanya mulai sekarang lu insap deh, lu tobat. Jangan bergaul sama orang-orang brengsek.
1: Iya.
0: Lu ikut tuh kumpulan remaja anak-anak masjid, biar otak lu jadi beres, biar jadi bener.
1: Ini nya, ayo tobat nya, mau insap dah, ayo mau sholat, ayo mau ngaji, ayo kagak mau dah tuh masuk nerakanya, ayo kagak mau dah disiksa sama malaikatnya. Pukulan si bencong itu aja ayo kagak tahan sakitnya dah. Apalagi disiksa malaikatnya. Ih, ayo pasti kagak kuatnya. Kagak dah, kagak. Mulai hari ininya ayo mau jadi orang baik dah ya.
0: Amin.
1: Mau nurut dah amannya.
0: Alhamdulillah. Apinya Benyamin, anaknya. Akhirnya lu sadar juga rupanya gebokan si bencong itu membuat lu jadi sadar ya. Jadi bener otak lu.
1: Aduhnya yang dipai pegang bayi hidung itu ya sakitnya.
2: Akhirnya insap juga dimainkan oleh Rosdiana sebagai Nya, Dermawan sebagai Benyamin, Suyuti sebagai Bandot, Ali sebagai Kibe, Ferli sebagai Hendra, Ugo sebagai Tince. Musik, teknik dan montase Dani Al Ramdhani. Sutradara Erwin Faisal.

0: Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana. Bahkan, sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.
1: Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program Makan Bergizi Gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program Makan Bergizi Gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.

Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

serangkaian aktivitas ataupun suasana dengan keluarga tercinta, bahkan mungkin sahabat dengar yang memilih untuk melakukan pekerjaan malam hari, selamat malam saja. Mitai mungkin ya, perempat menemani sahabat budaya semua. Walaupun yang sahabat budaya orang lakukan, kita harapkan berjalan dengan baik, bahkan persiapan untuk aktivitas di minggu kerja yang baru juga semoga dapat berjalan, dan persiapannya boleh berjalan dengan baik, dipersiapkan sebaik-baik mungkin ya untuk masuk di minggu kerja yang baru. Lita masih akan menemani ruang dengar selama 4 sampai dengan pukul 23:57 waktu Indonesia Timur. Iwan Fals dengan Ujung Aspal Pondok Gede masih akan

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari serat kulit kayu. Sama dengan tas pada umumnya, tas ini digunakan untuk membawa barang-barang kebutuhan sehari-hari.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: ini mas-masnya di depan kok ya naik motor sambil ngerokok toh. Aduh, mataku. Aduh, perih.
1: Merokok sambil berkendara. Nikmat untukmu, musibah bagiku.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih. Music.

Tuhan, terima kasih atas semuanya. Setidaknya tong pernah bertemu di amin yang sama. Saya tidak salahkan dia untuk perpisahan ini, karena saya tahu bahwa ini tong dua putakdir.

0: Parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

0: Mengenal peribahasa Malin.
1: Asanem sambekaitianem anim nangko hindun mbah hindun.
0: Artinya, kasih Allah adalah kasih yang sempurna, tanpa syarat dan tanpa batas.

Pendengar program 4 Radio Republik Indonesia Manokwari, Lita cukupkan serangkaian lagu-lagu rohani untuk Anda. Sudah pukul 23:52 waktu Indonesia Timur. Akhirnya Lita bertugas di depan ketiga, pamit undur diri dari dong punya ruang dengar.

Pendengar sebangsa dan setanah air, di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami dengan diiringi irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan berbagai rangkaian acara siaran untuk Anda di sepanjang hari ini, Minggu 13 September 2026. Kita berpisah dengan harapan semua kembali di siaran esok pagi pada pukul 4.57 waktu Indonesia Timur lewat pemancar FM frekuensi 96.7 MHz. Segenap kru kerabat kerja yang bertugas di malam hari ini, saya penyiar Anda Yulita Krey, Bung Henry Suhendra selaku operator, penyiar Pro 1 dan Program 2, teman-teman di pemancar Remi dan pemancar Maripi, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan tetap semangat untuk sahabat budaya yang masih harus melaksanakan rutinitas tugas sampai dengan tuntasnya nanti. Akhirnya dari pelataran Merdeka 68 Manokwari, Papua Barat, terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Program 4 Suara Budaya Manokwari.

Sahabat Sebudaya, selamat pagi mendengar di mana saja berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Manok Hari. Kembali menyajikan acara-acara untuk Anda pada hari ini Senin tanggal 14 September 2026. Melalui pemancaran FM 90.7 MHz dari siarkan langsung dari Merdeka 68 Manok Hari. Selamat ikuti acara siaran nanti malah salam dan tepuk nasional kita. Sekali udara tetap udara, sekali mereka tetap merdeka.

Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada. Kami berharap saudara tetap ada di dalam perlindungan Tuhan dan senantiasa mengalami kekuatan dan kesehatan. Saya pun menyapa bagi kita yang sedang mungkin terbaring di rumah sakit, mungkin sedang ada di dalam pergumulan, yang mengalami tekanan yang begitu berat, bahkan mungkin mereka yang saat ini sedang ada di dalam segala keadaan yang tidak baik-baik saja. Saya berdoa Tuhan tolong dan memberikan kekuatan, kemampuan agar saudara mampu berdiri untuk berharap kepada Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan. Hari-hari ini kita selalu ada di dalam situasi yang benar-benar sangat menekan kehidupan kita. Tetapi kita tidak bisa pungkiri sebab masalah itu adalah merupakan instrumen bagi kehidupan manusia pribadi lepas pribadi. Dengan seseorang menghadapi masalah dengan cara pandang Tuhan, dia akan hidup, dia akan menyelesaikan masalah itu dengan baik, dan dia akan melihat bahwa lewat masalah itu akan membawa dia menjadi lebih baik di hadapan Tuhan, dan ada berkat di mana dia punya level iman akan meningkat. Tetapi ketika masalah itu dihadapi dengan berbagai macam keadaan, dengan berbagai macam kekuatannya, dengan berbagai macam jalan-jalan yang bukan berasal daripada Tuhan, maka mungkin saudara akan mendapatkan jawaban, tetapi jawaban itu akan ada lagi timbul masalah baru. Oleh sebab itu, pendengar yang berbahagia di saat ini, saya mau katakan satu hal bahwa hari-hari ini negara sedang mengalami sebuah masalah yang besar. Salah satu masalah yang besar yang tengah melanda pada saat-saat ini adalah negara sedang mengalami darurat perjudian online. Nah, keputusan Presiden nomor 21 yang berisikan tentang satuan tugas pemberantasan perjudian online secara daring sedang terbentuk, maka kita semua akan melihat bahwa apa yang sedang negara pikirkan, apa yang sedang dipikirkan oleh setiap para pemangku kepentingan, itu pun juga menjadi bagian pergumulan kita masyarakat. Mari kita mau melihat bahwa segala masalah, baik itu terkait ekonomi, baik itu terkait dengan berbagai macam kebutuhan hidup kita hari lepas hari, kebutuhan biaya sekolah, kebutuhan apa saja, tentu itu mempunyai bagian-bagian tersendiri, dan kita akan melihat dari pandangan iman pada saat ini. Marilah kita sama-sama melihat semua hal ini dengan cara pandang Tuhan. Amsal 20 ayatnya yang ke-17 dan ayatnya yang ke-21 berkata demikian. Roti hasil tipuan sedap rasanya, tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. Ayat 21, milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya akhirnya tidak diberkati. Kita mau belajar melihat bahwa jangankan perjudian online, ada banyak perilaku-perilaku sosial yang seringkali kita hadapi dalam hidup ini di Manokwari contohnya. Mungkin kita merasa bahwa ini cuma dengan uang 1.000 saya beli togel, saya dapat sio ini, atau saya beli sio, atau saya beli angka. Inilah hasil yang kita dapat, itu sepertinya tidak membawa berkat dalam hidup kita. Amsal katakan bahwa roti hasil tipuan sedap rasanya, tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. Apa makna daripada hal ini? Kita akan menikmati segala sesuatu yang sifatnya instan, itu baik bagi kita. Tapi kita tidak tahu bahwa dia akan menjadi sebuah keadaan yang tidak enak pada akhirnya. Bahkan bukan saja pada diri kita, nanti akan secara turun-temurun. Ini perkara-perkara yang sama sekali tidak mendatangkan berkat bagi hidup kita.
pendengar yang berbahagia dan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Lewat perenungan pada kesempatan ini, ada beberapa hal yang perlu menjadi serius untuk kita dapat mengerti. Hal yang pertama adalah, mari kita datang benar-benar di hadapan Tuhan. Mari kita percaya sungguh kepada Tuhan. Pertaruhkan seluruh hati, hidup, dan pikiranmu sepenuhnya untuk kuasa Tuhan mengubahnya. Kita tidak bisa mengharapkan sebuah keadaan itu berubah sebelum diri kita sendiri harus berubah. Itu yang pertama. Yang kedua, perubahan seperti apa? Perubahan di dalam cara berpikir, perubahan di dalam cara berkata-kata, perubahan di dalam sebuah tindakan. Kita tidak mungkin berdoa meminta sebuah kebaikan daripada Tuhan, namun ada ketidakbaikan yang selalu menjadi kebanggaan dalam diri kita. Kebanggaan-kebanggaan dalam diri kita, misalnya kita merasa ini adalah sesuatu hal yang simpel saja. Ini kan kita tidak menyalahi. Toh berkat dari ini kita bisa antar untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Tidak bisa. Saudara, sesuatu yang keluar dari keringat kita, yang benar-benar menjadi pekerjaan yang betul-betul memuliakan Tuhan, itulah yang menjadi berkat yang sesungguhnya. Sementara perkara-perkara yang sifatnya instan, perkara-perkara yang sifatnya mengandalkan kekuatan manusia, itu semua bagian firman Tuhan yang lain. Yesaya, Yeremia katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Oleh sebab itu, di pagi hari yang berbahagia ini, saya mau katakan kepada kita sekalian bahwa kita tidak bisa hidup untuk mengandalkan segala kemauan, keinginan, kekuatan kita sendiri. Sebab itu terbatas adanya. Mari kita benahi kehidupan kita di hadapan Tuhan. Bagaimana cara kita membenahi? Kalau selama ini mungkin saudara yang terikat terlalu jauh, membiasakan hidup walaupun sudah punya gaji, tetapi masih terikat dengan perkara-perkara ini, mari kita mau katakan, saya mau katakan bahwa stop, engkau bapa segala pendusta yang menipu saya dengan berbagai macam kelebihan-kelebihan keuangan, kelebihan-kelebihan uang, kelebihan-kelebihan duit yang bergelimang untuk menggoda saya tergiur selalu. Mengatakan untuk diri sendiri, saya mau katakan, sebut nama Anda, sebut bahwa saya berhenti dari perkara ini di dalam nama Yesus. Waktu saudara katakan buat diri saudara, mau saudara berhenti dari perkara itu dan saudara percaya kepada Tuhan Yesus, saat itu saudara harus yakin bahwa kuasa Tuhan akan bekerja dan mengambil alih pikiranmu, mengambil alih sikap dan perilakumu, mengambil alih segala keinginan, kecenderungan hati.

mendapatkan berkat dari Tuhan. Saudara tidak boleh sedikit pun membanding-bandingkan sesuatu yang saudara menikmati dari Tuhan dengan perkara-perkara di luar Tuhan. Kenapa? Waktu saudara membandingkan, disitulah saudara meragukan kuasa Tuhan. Disitulah letak saudara tidak bisa mendapatkan hal-hal yang lebih lagi dari Tuhan. Karena Tuhan berkuasa mengubah segala hal yang di luar dari akal saudara, yang di luar dari kemampuan saudara, yang di luar daripada apapun. Saudara, Tuhan hanya meminta saudara mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara mengagungkan Tuhan dengan hidup saudara sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mengatakan, membukakan, meletakkan segala hal yang terbaik dalam diri saudara. Dan saudara akan melihat perkara yang ajaib yang satu kepada perkara ajaib yang lain. Apalagi ketika kita hidup di atas tanah peradaban ini. Kita punya banyak hal yang akan Tuhan berikan kepada kita. Mari saudara tinggalkan semua yang tidak berguna. Sebab roti yang akan hasilnya menjadi hasil tipuan itu akan menjadi kerikil, akan menjadi kutuk, akan menjadi hal yang tidak berguna, baik untuk diri kita, baik untuk keturunan kita, baik berdampak untuk orang-orang di sekeliling kita. Milik yang kita peroleh dengan cepat, itu tidak akan membawa berkat. Alkitab mengatakan seperti itu, kembali kepada saudara. Apakah saudara beriman kepada Tuhan atau tidak? Ketika saudara beriman kepada Tuhan, lakukanlah langkah-langkah yang menjadi keputusan yang benar. Di waktu yang tepat, Tuhan akan memberkati saudara berlimpah-limpah. Demikian penyampaian renungan kita di pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Amin.

Sebenarnya info ya, maksudnya ya di pagi hari ini ya, ada Yayasan Puri Kauhan ya, umum meluncurkan dua buku mengenai transformasi kebudayaan dan juga organisasi Hindu.

lagi, pulihkan marwah, satukan umat, rawat kebinanekaan, menahi tata kelola dan juga berdaya umat. Berdayakan umat. Ya seperti itu, ya seperti itu buat sama budaya di pagi hari ini kelas ibu.

informasi yang betulnya ya di pagi hari ini. Informasi ada seni pertunjukan digital di Indonesia pada tahun 2026 menunjukkan perkembangan yang menarik. Transformasi ini tidak hanya mengubah cara produksi dan juga konsumsi seni, tetapi juga memberikan pengaruh yang kuat bagi generasi muda. Dengan teknologi juga yang semakin maju ya, ada seniman kini datang dapat menjangkau lebih banyak audiens dan juga berkolaborasi secara lintas disiplin. Generasi muda juga lebih mudah ya terlibat dalam seni pertunjukan, baik sebagai pencipta maupun penikmat. Hal ini menciptakan peluang baru untuk kreativitas, digitalisasi membuat seni lebih aksesibel dan juga relevan dan juga kehidupan sehari-hari mereka. Menjadikan juga seni sebagai bagian penting dari budaya modern. Namun yang sebab daya meski banyak manfaatnya juga masih ada tantangan yang harus dihadapi. Pemanfaatan ini teknologi harus dipikirkan dengan matang agar tidak menghilangkan nilai tradisional dalam seni. Penting untuk menemukan solusi agar seni pertunjukan digital dapat terus berkembang dan juga memberi dampak positif. Ada poin-poin penting ya, ada seni pertunjukan digital mengubah cara generasi muda berinteraksi dengan budaya. Yang berikut ada kolaborasi lintas juga disiplin ya, meningkatkan inovasi dan juga karya seni. Tantangan dalam digitalisasi perlu diatasi untuk melestarikan nilai-nilai seni tradisional. Ada juga ya sebab budaya pengembangan teknologi dalam seni pertunjukan Indonesia. Teknologi ini telah membuka banyak peluang ya dalam seni pertunjukan di Indonesia. Ada beberapa aspek penting ya yang dapat dilihat seperti penggunaan platform digital, pengaruh kecerdasan buatan dan juga inovasi interaktif yang membuat pengalaman penonton lebih menarik. Yang berikut ada adopsi ya platform ini digital oleh pelaku seni. Banyak seniman yang kelompok teater ya di Indonesia ini kini menggunakan platform digital streaming melalui aplikasi seperti YouTube dan juga Instagram menjadi pilihan utama untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Tidak hanya juga di kota besar ya, tetapi juga di daerah terpencil, seniman ini dapat membagi karya mereka dengan mudah. Kelebihan juga menggunakan platform digital adalah biaya yang lebih rendah ya, dan juga aksesibilitas yang lebih baik. Ini memungkinkan lebih banyak orang untuk menikmati seni tanpa harus pergi ke lokasi fisik. Contohnya ada nyata ya, adalah festival seni ini online yang menyatukan berbagai kelompok seni dari seluruh Indonesia. Yang terakhir ya, ada pengaruh ATTV interaksi gencil dan dalam kreatif seni. Kecerdasan buatan AI ya mulai digunakan dalam berbagai aspek seni pertunjukan. Seniman ini dapat menggunakan AI untuk menciptakan musik, menulis naskah atau bahkan membuat visualisasi yang menarik. AI juga membantu ya dalam proses kreatif dengan memberikan ide-ide baru yang bisa dipandukan dengan visi seniman. Beberapa juga seni ini di Indonesia sudah mulai bereksperimen dengan alat AI untuk menambahkan elemen baru dalam menunjukkan mereka. Ini juga membuka potensi untuk menciptakan pengalaman yang lebih kaya dan juga unik. Ya seperti sekelas info ya, pusat daya di pagi hari ini.

Ya, semoga sekalian pun ada informasi yang bisa bisa daya di pagi hari ini ya. Ada di tengah arus informasi yang melaju tanpa henti, Indonesia menemukan jalur yang semakin efektif untuk berbicara kepada dunia. Di proses ini budaya digital ya, bukan lagi semata rangkaian seremoni di aula kedutaan, melainkan juga percakapan harian yang terbentuk dari video pendek. Saya langsung juga pertunjukan hingga kolaborasi lintas negara yang lahir di ruang daring. Di titik inilah promosi seni ya, dan tradisi Indonesia bergerak dari etalase yang ditontok menjadi pengalaman yang diikuti, membuat publik global merasa dekat bukan sekadar kagum dari kejauhan. Ketika tarian ini daerah ya dipandukan visual generatif, ketika gemelang atau berdialog dengan elektronik, atau ketika proses membanting ditampilkan sebagai narasi personal, budaya tampil sebagai bahasa yang tidak memaksa tetapi juga mengundang. Perubahan ini juga berisian dengan isu dunia yang lebih besar, ketegangan geopolitik ini, krisis iklim, hingga disrupsi teknologi. Dalam langkah ini, seperti ini budaya menjadi nakal yang paling manusiawi untuk membangun kepercayaan. Untuk sementara itu, sebab daya ekonomi ini bisa naik turun dan juga politik kering, memanas sebuah karya besar tanpa harus menangkan debat di tahun 2026. Banyak seniman ini, Indonesia dan juga tergita bertindak sebagai duta baru. Mereka tidak selalu memakai label ya, atau juga tetapi juga konsisten menambahkan kesan. Indonesia beragam, ramah, kolaborasi, dan juga sanggup merawat warisan budaya sambil melakukan inovasi budaya. Lalu ketika dunia bertanya ya, apa yang khas di Indonesia ini, hadir bukan dalam satu slogan, mereka juga dalam ribuan cerita yang tersebar, ditonton atau disimpan dan juga dibagikan. Yang terakhir ya, sebab daya ada diplomasi budaya digital mengubah promosi dari seremoni menjadi percakapan dua arah yang terasa personal. Yang berikut ada budaya digital ya, membuat tarian, musik, kriya, dan juga kuliner mudah diakses, lebih format, singkat, interaktif, dan juga kolaboratif. Yang berikut ada peran seniman Indonesia ya, dan juga kreator meningkat. Mereka membangun cerita bangsa lewat karya, bukan pidato. Yang berikut ada teknologi budaya ya, ada AR, FS, VR ini, Audi spesial kurasi vibrasi data, memperluas sejangkauan sekaligus menunjukkan etika agar warisan budaya tidak terreduksi. Yang terakhir ada pemasaran digital ini yang baik untuk menautkan kebudayaan di ekonomi kreatif, festival, penerbitan kuliner, tur tematik, hingga UMKM. Ya, sebesar info ya, informasi ya, bahasa budaya di pagi hari ini.

Maka percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Bagian saya dan saudara adalah mempercayai dia. Waktu kita mempercayai dia, maka saya dan saudara akan disebut sebagai sahabat-sahabatnya Allah. Haleluya!

0: dan menyerahkan tugas tersebut kepada Sekretaris KONI Papua Barat yang kini menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas Ketua KONI Papua Barat. Menurut Dominggu juga seluruh kandidat yang ingin maju dalam pemilihan Ketua KONI Papua Barat dipersilakan untuk kompetensi secara terbuka dan juga menentukan pilihan sesuai mekanisme organisasi. Ia juga mengaku juga sejumlah kandidat telah datang untuk meminta izin sekaligus juga mendukungkan doa sebelum maju dalam pemilihan. Namun, Dominggus memastikan juga tidak memberikan arahan kepada pengurus KONI untuk memilih kandidat tertentu. Terkait juga isu adanya juga dukungan dana kepada salah satu kandidat, Dominggus juga membantah informasi tersebut. Laporan bersama Putra Arianto.
1: Ini sementara ada Musda KONI Provinsi Papua Barat, ya, memilih Ketua KONI Papua Barat. Saya sudah selesai, ya, di sekitar bulan-bulan Juni, ya, di 2024 saya sudah mundur. Saya sudah serahkan tugas itu kepada John, selaku Sekretaris KONI, dia sekarang, ya, PLT KONI Papua Barat. Jadi pada saat PON Aceh, saya sudah tidak ada urusan itu dengan PON Aceh. Saya sudah urusan persiapan kampanye dan seterusnya, dan pada harinya sudah kebetulan sudah di gubernur. Dengan demikian, ya silakan, ya semua kandidat yang maju, ya silakan aja maju untuk merebut Ketua KONI Papua Barat untuk 5 tahun ke depan seperti itu. Dan saya banyak yang datang minta pendapat, saran Bapak, kira-kira kita pilih calon A, calon B, atau pilih calon B, A, saya bilang silakan menentukan pilihan sendiri. Saya tidak intervensi, saya tidak ada untuk harus pilih A atau B atau pilih B atau pilih A. Silakan ya. Semua yang maju pasti kita sebagai orang tua untuk mereka, baik sebagai ketua di provinsi ini, ya. Ya memang di provinsi yang tua semuanya. Ketua mungkin pejabat fungsional yang kita mungkin seimbang umur kita. Tapi kalau yang masih aktif ini semua masih. Belum sampai 60 semuanya ada berdiri.
0: Selain juga itu menjelaskan angka anggaran yang disiapkan pemerintah provinsi merupakan dukungan untuk pelaksanaan musyawarah KONI Papua Barat, bukan untuk memenangkan kandidat tertentu. Ia kembali menegaskan juga pemerintah daerah telah menyiapkan dukungan anggaran untuk pelaksanaan musyawarah. Sementara itu proses pemilihan dan juga penentuan ketua sepenuhnya menjadi kewenangan para pengurus dan juga pemilih suara dalam KONI Papua Barat. Kejaksaan Tinggi Papua Barat menegaskan komitmennya untuk mengamankan aset milik pemerintah Provinsi Papua Barat dari berbagai potensi sengketa hukum atau sengketa hukum. Laporan bersama Putra Arianto.
2: Pendengar, Kejaksaan Tinggi Papua Barat menegaskan kesiapan membantu pemerintah Provinsi Papua Barat dalam menyelamatkan dan mengamankan aset daerah yang berpotensi menghadapi sengketa hukum. Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Iputu Gede Astawana, mengatakan bahwa sepanjang 2024 hingga 2025 terdapat 3 gugatan perdata terkait aset pemerintah Provinsi Papua Barat yang ditangani oleh tim Jaksa Pengacara Negara. Seluruh perkara tersebut berhasil dimenangkan oleh pemerintah. Ketiga perkara tersebut menyangkut tanah dan bangunan laboratorium Kantor Lingkungan Hidup Papua Barat, tanah dan bangunan UPTD Balai Benih, Induk Palawija dan Hortikultura, serta tanah kantor pendaftaran IKN PPI Sanggeng. Astawa mengatakan kerjasama tersebut juga mencakup pendampingan hukum untuk penataan dan penyelamatan aset yang masih bermasalah, termasuk aset yang dikuasai pihak ketiga maupun belum bersertifikat.
3: Potensi sumber daya alam yang sangat besar serta posisi strategis dalam pembangunan kawasan timur Indonesia. Namun demikian,

0: kita juga tidak dapat menutup mata terhadap isu yang berkembang dan membutuhkan menjadi perhatian, yaitu maraknya gugatan masyarakat terhadap aset pemerintah Provinsi Papua Barat sepanjang tenggat waktu 2024 sampai dengan 2025 tercatat ada 3 gugatan perdata dikuasakan oleh tim Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Papua Barat dan dimenangkan, yaitu dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum sebagai berikut. 1. Terhadap tanah dan bangunan laboratorium kantor lingkungan hidup Provinsi Papua Barat. Yang kedua, terhadap tanah dan bangunan UPTD Balai Benih Induk pada Palawija dan Hortikultura BBI PPH Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua Barat. 3. Terhadap tanah kantor pendaftaran IKN PPI Sanggeng.
1: Sementara itu, pendengar, Gubernur Provinsi Papua Barat Domingus Mandacan menegaskan pentingnya pendampingan hukum sejak awal untuk mencegah munculnya persoalan, khususnya dalam pengadaan dan pengelolaan tanah pemerintah.
2: Aset-aset pemerintah Provinsi Papua Barat, tapi juga yang kita hibahkan-hibahkan kepada instansi-instansi vertikal atau instansi pemerintah, karena Gubernur ini pejabat pemerintah pusat di daerah, dengan demikian punya tanggung jawab juga untuk mendukung semua penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan juga pembinaan kepada masyarakat, dan kita punya tanggung jawab juga untuk mendukung semua instansi vertikal yang ada. Dengan demikian ada beberapa ya dukungan pemerintah provinsi dalam hal pembebasan lahan dan sebagainya, tapi juga berkaitan aset-aset pemerintah di mana ya biasanya kan kita dengan masyarakat ya ada pengakuan-pengakuan masyarakat adat bahwa dialah pemiliknya. Ternyata terakhir juga lari juga dari tanggung jawab juga. Nah, ini yang menjadi perhatian kita.
1: Untuk diketahui, kerjasama antara pemerintah Provinsi Papua Barat dan Kejati diharapkan tidak berhenti pada penandatanganan MOU, tetapi diwujudkan melalui koordinasi dan pendampingan hukum yang efektif guna memberikan kepastian hukum serta melindungi aset pemerintah daerah. Dari Manokwari, Papua Barat, Putra Arianto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Malaria masih menjadi salah satu penyakit yang ditemukan di wilayah pelayanan Puskesmas Sanggeng. PLT Kepala Puskesmas Sanggeng, Felvie Michien Kaparang, mengatakan malaria tetap menjadi perhatian karena Manokwari merupakan wilayah endemis penyakit tersebut. Laporan bersama Rizka.
4: Untuk kasus malaria, sebenarnya ya malaria masih merupakan penyakit yang ada karena kita memang endemis malaria, tetapi penyakit ISPA masih lebih banyak dari malaria. Nah, kita memang untuk malaria masih ada yang terjadi di kita, tetapi memang untuk angkanya saya melihat untuk akhir-akhir ini ya tidak seperti dulu, walaupun memang masih terjadi di puskesmas. Salah satu pencegahan malaria ya kita tetap edukasi masyarakat supaya memang tetap pencegahan dengan menggunakan kelambu. Kita masih ada kelambu di puskesmas yang memang masih dibagikan ya kepada masyarakat supaya mereka menggunakan kelambu pada saat tidur ya, seperti itu. Kemudian tetap menghindari supaya jangan sampai ya membersihkan untuk lingkungannya ya, membersihkan dari dengan air, kemudian membersihkan dalam rumah ya, jangan banyak-banyak gantungan-gantungan baju ya, karena itu nanti akan sumber untuk nyamuk juga hinggap dan berkembang di situ, seperti itu. Jadi intinya memang kita tim Promkes tetap berupaya tetap edukasi masyarakat supaya pencegahan malaria lebih baik daripada pengobatan ya.
3: Untuk juga menegakkan risiko penularan, Puskesmas Sanggeng menghimbau masyarakat menggunakan kelambu saat tidur. Puskesmas juga masih menyediakan kelambu untuk dibagikan kepada warga Sementara itu kebersihan lingkungan perlu dijaga dengan membersihkan genangan air yang dapat menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Velvia juga mengingatkan warga agar tidak membiarkan terlalu banyak pakaian bergantungan di dalam rumah karena dapat menjadi tempat nyamuk hinggap. Ia menegaskan juga pencegahan harus menjadi langkah utama, disertai juga edukasi secara berkelanjutan kepada masyarakat untuk menegakkan risiko penularan malaria.

0: Pendidikan anak usia dini di Kabupaten Manokwari tidak hanya berfokus pada kemampuan akademik, tetapi juga pembentukan karakter sebagai bekal anak menuju jenjang pendidikan berikutnya. Ketua Himpaudi Kabupaten Manokwari, Eni Kuswanti, mengatakan penguatan karakter menjadi bagian dari kompetensi yang terus dikembangkan oleh guru PAUD. Eni juga menjelaskan, terdapat 8 dimensi profil lulusan yang perlu dikenalkan sejak dini. Meliputi juga keimanan, kewarganegaraan, penalaran kristis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan juga komunikasi. Laporan bersama Rizka.
1: Untuk pemerintah daerah

0: Bisa. Kemudian yang kedua, kemudian ada kewargaan, kemudian ada penalaran kritis, kreativitas, kemudian kolaborasi, kemudian kemandirian, kesehatan, dan yang terakhir adalah komunikasi. Nah, ini kan 8 dimensi profil lulusan itu adalah karakter yang memang setiap satuan pendidikan, entah itu dari PAUD sampai sekolah menengah atas, itu yang harus dicapai.
1: Pembentukan karakter juga diterapkan melalui pembelajaran yang mencakup nilai agama dan juga budi pekerti, jati diri, serta kemampuan dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan juga seni. Anak juga dibiasakan menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, 7 olahraga, mengonsumsi makanan sehat, belajar, bermanfaat, bermasyarakat, dan juga berkomunikasi, dan juga tidur lebih awal. Ini juga menilai pembiasaan tersebut perlu dilakukan secara konsisten agar menjadi bagian dari keseharian anak. Karena itu juga kerjasama guru dan juga orang tua sangat diperlukan supaya pendidikan karakter tidak hanya diterapkan di sekolah, tetapi juga berlanjut di lingkungan keluarga. Suasana penuh sukacita mewarnai pelaksanaan Saban Anak di Manokwari, Papua Barat pada hari Sabtu 12 September 2026. Sekitar 300 anak dari 17 jemaat gereja Masehi Advent hari ketujuh di wilayah Manokwari 1 dan juga 2 ambil bagian dalam ibadah sabat yang dirangkaikan dengan Kids Talent Challenge Beration. Kegiatan ini mengangkat tema yang menegaskan pentingnya anak-anak memiliki tujuan hidup dan juga mampu menjadi terang bagi orang-orang di sekitarnya. Direktur Pelayanan Anak-anak Rumah Tangga dan juga Advent, Yuline Kristina Mainolo, mengatakan kegiatan tersebut merupakan kesempatan bagi anak-anak untuk bertumbuh sekaligus mengembangkan talenta yang mereka miliki. Sahabat anak juga seharusnya digelar pada Juli ini baru dapat dilaksanakan pada September karena padatnya berbagai kegiatan. Namun pelaksanaan ini tetap dirangkaikan dengan sejumlah kegiatan yang memberikan ruang bagi anak-anak untuk terlibat secara aktif. Anak-anak juga tidak hanya menjadi peserta ibadah, tetapi juga mengambil bagian dalam pelayanan. Mereka terlibat dalam memimpin acara, memimpin diskusi, hingga menyampaikan khotbah. Suasana juga semakin meriah melalui kids dan ini anak-anak juga menunjukkan beragam kemampuan yang telah mereka persiapkan seperti paduan suara anak, lagu pujian, puisi, storytelling, musik, khotbah anak dan juga panggung boneka serta drama atau fragmen. Menurut juga Yulina juga kids ini diharapkan menjadi wadah untuk menemukan dan juga mengembangkan potensi anak sehingga talenta tersebut dapat diarahkan untuk hal-hal yang positif dan pelayanan kepada Tuhan. Rangkaian kegiatan tidak berhenti pada Sabat Anak pada hari Minggu 13 September 2026. Anak-anak kembali mengikuti sejumlah perlombaan yang digelar mulai pukul 7.00 waktu Indonesia Timur hingga selesai di lapangan Polda Papua Barat. Beberapa perlombaan ini akan digelar yaitu makan kerupuk, kelereng, gawang mini, dan juga fancy show. Laporan bersama Ria.
2: Tujuan dari kegiatan Kids Talent adalah anak-anak memiliki talenta mereka yang dapat kita kembangkan untuk mana bisa dapat memuliakan Tuhan. Dan hari Sabat ini yang hadir dalam kegiatan ini ada kurang lebih 17 jemaat di wilayah Manokwari 1 dan 2. Dan perkiraan anak-anak yang hadir pada hari Sabat ini kurang lebih 300 orang, belum ditambah dengan orang dewasa. Kita berharap acara pada hari Sabat ini sesuai dengan tema dari sahabat anak ini ialah Children with a Purpose, shine with Jesus. Kita berharap bahwa anak-anak akan menjadi cahaya di mana saja mereka berada.

0: ibadah. Dengan tujuan mereka masing-masing, tetap mereka akan menjadi cahaya Yesus di mana saja anak-anak berada.
1: Melalui rangkaian kegiatan tersebut, anak-anak diharapkan semakin percaya diri, mampu mengembangkan talenta, serta memahami bahwa setiap kemampuan yang dimiliki dapat digunakan untuk menjadi berkat dan memancarkan terang Kristus di tengah keluarga, gereja, dan juga masyarakat. PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku telah melakukan pembinaan terhadap 19 SPBU yang tersebar di wilayah Papua dan juga Maluku selama periode bulan Januari hingga Agustus 2026. Langkah nyata tersebut merupakan komitmen PT Pertamina Patra Niaga dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap operasional serta pelayanan SPBU dalam penyaluran BBM bersubsidi. Area manajer pertanian ini Patra Niaga Regional Papua Maluku Ispiani Abbas mengatakan pembinaan yang dilakukan merupakan bagian dari upaya Pertamina memastikan juga seluruh lembaga penyalur menjalankan kegiatan operasional dan juga memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standar serta ketentuan yang berlaku. Dikatakan juga BBM subsidi ini merupakan komoditas yang diperuntukkan bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penyaluran harus dilakukan secara tertib, tetap tepat sasaran dan juga sesuai aturan. Pembinaan SPBU ini merupakan bagian dari pengawasan dan juga evaluasi saat kami lakukan untuk menjaga kepatuhan dalam penyaluran BBM subsidi, sekaligus juga memastikan kualitas pelayanan kepada masyarakat tetap optimal. Dikelaskan 19 SPBU tersebut diberikan pembinaan berupa penghentian sementara distribusi ini betalite maupun biosolar sesuai pelanggaran yang dilakukan dalam periode waktu tertentu. Dari 9 SPBU ini tersebar antara lain 2 SPBU di Kota Jayapura, 4 SPBU di Kota Sorong, 2 SPBU di Kabupaten Lanijaya, 1 SPBU di Kabupaten Merauke. 2 SPBU ini di Kabupaten Mimika, 1 SPBU di Kabupaten Puncak Jaya, 1 SPBU di Kabupaten Nabire, 1 SPBU di Kabupaten Halmahera Selatan, dan juga 5 SPBU di Kota Ambon. Selain juga untuk dilakukan pihak Pertamina ini ingin memastikan setiap SPBU yang mendapatkan pembinaan benar-benar melakukan perbaikan agar seluruh SPBU ini tersebut dapat melakukan pelayanan yang baik. Menjalankan juga operasional secara tertib dan juga memberikan rasa aman serta nyaman kepada konsumen. Karena itu setelah tindakan diberikan pertanian Patra Niaga tetap melakukan monitoring terhadap tindak lanjut yang dilakukan oleh pengelolaan SPBU. Terakhir, Ispayani ini menegaskan bahwa Pertamina Patra Niaga akan terus melakukan pengawasan terhadap lembaga penyaluran di seluruh wilayah Papua Barat. Hal itu juga menjadi komitmen perusahaan yang ditugaskan menyalurkan BBM subsidi agar setiap penyaluran kepada masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kata dia, proses pengawasan ini pun tidak dapat dilakukan sendiri. Pertamina Patra Niaga ini selalu terbuka terhadap informasi dari masyarakat. Apabila ada pelayanan atau proses penyaluran BBM di SPBU yang dinilai tidak sesuai, masyarakat dapat menyampaikan melalui Pertamina Contact Center 135. Informasi tersebut ini akan kami tidak lanjuti sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas pelayanan. Turnamen Piala Grassroots Indonesia Papua Barat menjadi pintu bagi pesepak bola usia dini dan usia muda untuk mendapatkan pengalaman pertanding hingga ke level nasional. 4 tim terbaik dari kategori U10 dengan U12 akan mendapat kesempatan membawa nama Papua Barat pada ajang Nasoda Jakarta pada minggu ketiga Oktober 2026. Turnamen ini yang berlangsung tanggal 10 sampai 12 September 2006 tersebut diikuti tim dari sejumlah daerah dari Sekolah Sepak Bola atau SSB di Papua Barat. Ketua panitia juga pelaksanaan turnamen Piala Grassroot Indonesia Papua Barat Septer Dimara mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pembinaan sepak bola usia dini dan juga usia muda di Papua Barat. Menurutnya chapter ini tingginya antusiasme anak-anak Papua terhadap sepak bola harus dilakukan dengan menyediakan kompetensi yang berlanjutan dan memiliki jenjang hingga tingkat nasional. Serta juga menjelaskan juara pertama dan juga kedua ada pada masing-masing kategori akan mendapatkan kesempatan mewakili Papua Barat pada ajang nasional Liga Grassroot Indonesia di Jakarta. Ia mengatakan kesempatan tersebut merupakan hasil komunikasi dengan panitia agar Papua Barat memperoleh lebih banyak slot untuk mengirimkan wakilnya. Laporan bersama Ria.
2: Dari event ini yang juara akan mewakili Provinsi Papua Barat pada tingkat nasional sekali lagi minggu ketiga bulan Oktober tahun 2026 di Jakarta. Juara bukan hanya juara satu yang diambil, tetapi kami telah berupaya melakukan lobby-lobby ke Panitia Nasional Liga Grassroots Indonesia untuk bagaimana memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya kepada tim-tim khususnya kami di Papua Barat untuk bisa mendapatkan dua slot. Oleh karena antusias ini, jangan sampai semangat anak-anak ini kita padam semangat membela timnas atau semangat bermain di tingkat nasional ya, sehingga mereka merasa kembali punya jati diri itu untuk bagaimana mereka mengembangkan talenta sepak bola ini ya. Jadi U10 diambil juara 1 dan 2 dan U12 juga diambil juara 1 dan 2 untuk mewakili Provinsi Papua Barat pada tingkat nasional gitu.
1: Ia berharap juga kompetensi tersebut dapat menjadi motivasi bagi anak-anak Papua untuk terus mengembangkan kemampuan sekaligus juga menjadi bagian dari proses lahirnya talenta sepak bola Papua Barat yang mampu bersaing di tingkat nasional. Pertandingan tingkat provinsi ini menggunakan sistem setengah kompetensi yang kemudian dilanjutkan ke semifinal dan final. Babak semifinal ini dan final digelar di lapangan mini atau set ini di kawasan sport ROM Manokwari. Pelaksanaan turnamen ini dipadatkan selama 3 hari dengan mempertimbangkan aktivitas pendidikan para peserta yang masih duduk di bangku sekolah. Demikian Warta Berita pagi ini bersama saya Prima Nita Sari.
3: Demikian Warta Berita Bahasa Daerah Program 4 Produksi RRI Manokwari.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

tahun 2006, penghuni seni tanah air telah bertransformasikan menjadi laboratorium eksperimental di mana teknologi bertemu dengan narasi lokal yang mendalam. Pertemuan antara warisan budaya ya dan juga inovasi digital menciptakan pengalaman penonton yang belum pernah ada sebelumnya. Ya, sebab daya ada integrasi teknologi inventory ya di panggung lokal. Salah satu ini pengembangan paling menarik ya adalah penggunaan argumen atau juga dalam produksi teater. Penontonnya tidak lagi sekadar menjadi pengamat pasif dan juga di kursi penonton. Di pertunjukan kali ini besar di Jakarta atau Bali. Informasi ini yang mengubah ya langkah seni ini. Proyek ini mengubah latar panggung ya menjadi kanvas dinamis yang direspons gerak tubuh penari secara. Ada juga ya menjaga roh budaya di era digital. Meskipun teknologi ini mengambil peran besar ya, para seniman ini di Indonesia tetap menjaga esensi dari nilai-nilai lokal. Tentang ini temanya adalah bagaimana tentang hadirnya ruh dan juga jiwa dari tarian atau cerita rakyat tanpa kehilangan relevansi bagi generasi muda yang terpapar arus informasi global. Penggunaan teknologi ini justru menjadi alat untuk menjermakan juga bahasa budaya Indonesia agar lebih mudah dipahami oleh audiensi internasional tanpa harus kehilangan identitas aslinya. Yang terakhir ya, sebab daya ada ekosistem seni yang berkelanjutan. Pada tahun 2006 ya juga menjadi saksi lainnya pada platform pendanaan kolektif yang dikelola oleh komunitas seni. Hal ini memberikan kemandirian invensional bagi para seniman untuk terus bereksperimen tanpa harus bergantung sepenuhnya pada sponsor besar. Ya, sebagai informasi ya, pesan budaya di pagi hari ini.

Ya sebagai informasi ya, sebenarnya di pagi hari ini ya, ada pada tahun 2026 ini dunia seni ya akan menyaksikan ya sebuah pesta kreativitas ini yang di luar biasa dan juga digelarkan event seni di kita pada 2026. Pesta ini dirancang ya untuk menjadi platform yang menghubungkan seniman, inovator, teknologi dan juga pencinta seni dari seluruh dunia. Lalu juga pameran ya, workshop ini dan juga kompetensi acara ini akan melibatkan bagaimana teknologi terbaru mengubah cara kita mencipta dan juga menikmati karya seni. Yang berikutnya sebenarnya ada transformasi seni digital ya menuju masa depan. Seni digital ini telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, didukung oleh kemajuan teknologi seperti augmented dan juga virtual. Akan menampilkan ya karya-karya inovatif yang menggabungkan unsur-unsur tersebut, membuka peluang baru bagi para seniman dan juga kolektor. Ya, seperti informasi ini di pagi hari ini.

0: Sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka dapade cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti tidak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.

Ya, sebenarnya aku masih ya bercanda di pagi hari ini ada seni-seni kontemporer ya di Indonesia ini memasuki babak baru pada tahun 2006. Jika sebelumnya ini kita terbiasa melihat karya seni ya dalam bingkai statis di galeri fisik, kini batas antara karya seni ini dan juga realitas digital semakin kabur ya. Seniman-seniman ini muda tanah air mulai memanfaatkan teknologi untuk menciptakan instalasi yang tidak hanya bisa dilihat, tetapi juga dirasakan kehadirannya di ruang-ruang urban kita. Ya, sebab budaya ada eksplorasi ya ruang melalui teknologi imersif. Di tahun 2006, pengalaman menikmati seni tidak lagi terbatas ya pada kunjungan ke museum melalui aplikasi berbasis ini. Karena ini kita menumpang ya pada arsitektur kota, kita bisa menemukan mural digital yang hidup di dinding gedung-gedung tinggi di Jakarta, atau juga instalasi patung virtual yang muncul di taman-taman kota. Pengalaman ini mengubah cara kita ekspresi dengan lingkungan sekitar, menjadikan kota sebagai galeri terbuka yang dinamis dan juga inklusif. Berikut ada kolaborasi antara tradisi dan juga algoritma. Salah satu tren ini paling menarik ya adalah munculnya karya seni yang menggabungkan motif tradisional dengan algoritma generatif. Seniman ini lokal mulai dari melatih model AI dengan data pola batik, ukiran kayu, hingga arsitektur vernakular Indonesia. Aslinya juga adalah karya-karya baru yang tetap memiliki jiwa Nusantara, namun dengan estetika yang menunjukkan inilah bentuk pelestarian budaya yang lepas di mana tradisi tidak diawetkan dalam museum, melainkan juga terus berevolusi mengikuti zaman. Yang terakhir ya, ada tantangan dalam mengkonsumsi seni digital. Meskipun juga teknologi ini memberikan kebebasan ya, tantangan ini kurasi tetap menjadi hal krusial. Bagaimana kita membedakan antara karya seni yang memiliki kedalaman makna dengan konten digital yang sekadar mengikuti tren sesaat. Disinilah peran kurator ya seni di tahun 2006 ini menjadi sangat vital ya. Mereka tidak hanya memilih karya berdasarkan estetika, tetapi juga mempertimbangkan konten sosial, etika, teknologi, dan juga relevansinya bagi masyarakat Indonesia di masa depan. Seni di Indonesia ini tahun 2006 ya adalah seni cerminan dari semangat kita untuk terus maju tanpa merupakan akar budaya pengembangan ini.

Ini membuktikan bahwa ratu ini anak bangsa mampu beradaptasi dengan kemajuan zaman. Menciptakan juga keindahan yang tidak hanya memanjakan mata ya, tetapi juga mampu menggerakkan pikiran. Seperti informasi ya, busa daya di pagi hari.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

batu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.